0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hello, welcome, salam. Banten. Hello. Putra Banten. Kabar baik, lagi ngopi pada ngopi dulu. Iya. Untuk melaporkan untuk di cuaca di Bayung Rincir, cuaca matahari belum menampakkan diri, masih malu-malu. Kayaknya kabut asap masih menyelimuti. Jadi banyak kekeringan. Nah, ini bayi yang bayi lagi duit yang kekeringan di dompet. Iya, dua hari lagi itu cedol lah. Kalau aku harus berkeliling dulu di bawah batang sawit. Wah. Bukan, teman emang teman ada, cuma punya orang. Keliling gue di bawah batang sawit ngambil perundolan. Gak apa-apa, apalagi tuannya galak ngijin sih kan. Daripada diambil, dari diambil tumbuh, cek. Jual ada juga yang rimu di sini. Iya, lebih mahal sih daripada tandanan. Iya, itu turun 27. Apa 265 mana? Kalau perundolan 3.000 per kilonya. Boleh. Malah seneng dia daripada tumbuh di situ kan. Ah, saya tergantung dari buah tadi sih. Kadang 20 kilo, kadang 15 kilo, kadang 5 kilo, ya tergantung dari buah tadi. Ada baik kalau yang tua, makanya banyak kebun orang keliling terus kan. Ada yang manen, meloi. Iya, biasa jadi pengikut itu, yang pemanen tadi. Bawa karung, bawa angkung, cek. Iya, mau rumah keliling kan, ya sebenernya aku nongkrong di angkung sama dengan cedol lama itu, nah. Yo iya, jelas intinya, itu juga kalau udah suruh udah berani, cek, gratis disuruh. Ambillah, Kang, berdolan di sana, sayang. Nah, berangkat, nah itu, cek. Bah, emang terang udah semprot. Nah tinggi-tinggi cari ya, 5 meter, 7 meter, 8 meter buahnya tadi. Oh, udah berani kecuali bawa rumah, nah bakar-bakar Rian. Iya, ini pagi tadi kan. Tahu rumah, barulah aku jerang ke banyu, dinjau kopi. Gak tahu besar masa, kalau masa di kompor ini aku di luar, nongkrong di para petunggu kayu kan. Kalau masa ngerebus air, pakai kayu bakar. Tapi kalau nasi ya itu di kompor. Malas nian mau rumah, ada galah di kayu ini, hai. Iyo, apalagi pakai itu kujubung Sunda tuh di ake ya. Nah, diangkat itu diublok-ublok terus putar-putar kipas-kipas. Nah, baru lekatnya mantep itu. Cuman mainnya jarang di sini, sih. Jadi galah tuh udah masak udah di situ bae di panci. Iya, cuma ngambil panci, panci. Aduh, sampai sore galak tuh kan. Bubung lah tuh, cek. Masih dua cantik udah habis, bertiga dan anak tuh. Iya, masih tiga lagi kan. Ya, emang perutnya lah bermasalah kan. Yo, paling akhbaran. Ah, mana? Iya. Ah, iya, makan-makan tuh perlu banyak, aku tuh. Emang terus-terus, pagi, sore, siang, kalau tuh kan, pagi, siang, sore. Cuman makan udah perlu banyak. Lah, tuh sama ini, kan? Tuh, oh, kalau ngobrolin cerah lah, tapi nyelok yang beberapa bang masih motot mudo. Pinggir jalan. Ah, mau cuma mau jalan kan walaupun jalan ini jalan tanah sih di dalam. Kate. Dengan sapi galak tuh dilepas enggak bisa di batang karet, enggak bisa sawit kecil kan. Iyo, galak di mau itu wong dah. Kalau ayam alhamdulillah ini ada perinduan ada 11 biji. Anaknya tuh ayam kampung.
Oh, Cek, inilah mulai hilang suara cedola. Kalau kecari lagi yang lagu apa bela? Oh, ini hilang nak ketiup pagi. Yo, dapat tu, Cek. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Nih,
2: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangda. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Baru, Was Popular Let You Ber.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

ketua Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI, acara selanjutnya.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangda. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Pak M. Zain Ismet, benar Pak?
1: Ya, panggil Ismet saja.
2: Ya, ada dikit-dikit Pak.
1: Ya, Fayo.
2: Pak, kita tanya dulu. Nah, kalau untuk Kak Erwin sama Kak Acik, nanti kita nak tanya mengenai sponsor kopi juga ya.
0: Siap.
2: Nah, di awal ini mungkin kita nak tanya dulu tentang Dewan Kopi. Dewan Kopinya apa di setiap provinsi atau di beberapa tempat?
1: Iya. Terima kasih Wak Dolah ya. Panggil Wak Dolah boleh kan?
2: Boleh.
1: Wak Dolah ya. Jadi Dewan Kopi ini adalah satu lembaga sebagai Dewan Komoditas istilahnya. Karena ada undang-undang pertanian yang mengatur bahwa setiap komoditas harus ada dewannya. Jadi ada Dewan Kopi, ada Dewan Sawit, ada Dewan Rempah. Itu semua dewan ini adalah mitra pemerintah. Jadi kami itu memberikan saran, masukan, berdiskusi dengan pemerintah. Nah, anggota dari Dewan Kopi ini adalah asosiasi-asosiasi. Kalau di Kopi itu ada sekitar 21 asosiasi. Jadi misalnya ada AIKI. AIKI itu anggotanya anggota Dewan Kopi juga.
2: Yang ada di itu ya, gedung ya?
1: Iya, di gedung itu. Nah, jadi ada ASKI, ada berbagai macam, ada 21 secara nasional. Jadi mereka tergabung semua di Dewan Kopi. Kita merumuskan apa yang perlu kita lakukan untuk apa? Untuk mengembangkan kopi nasional. Jadi sementara ini untuk Dewan Kopi itu hanya ada di perwakilan ya. Perwakilan itu hanya ada di daerah-daerah penghasil kopi. Ya, misalnya di Aceh, ya, kemudian di Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian Jambi, di Sumsel, Lampung, Jawa Barat, Jawa Jogja sebentar lagi, Jawa Timur, kemudian NTT, Irian.
2: Ada di Papua.
1: Jadi kita punya perwakilan-perwakilan semua di seluruh. Karena Dewan Kopi pusatnya kan ada di Jakarta.
2: Iya.
1: Dia
2: Kalimantan
1: tidak.
2: Belum, eh?
1: Kalimantan bukan penghasil kopi.
2: Belum ada lahannya
1: benar. Belum. Mereka baru mulai merancang. Kemarin tanya-tanya juga dengan kita apa yang cocok. Karena kopi ini biasanya dataran tinggi. Sementara kan kalau di Kalimantan umumnya flat. Tapi ada jenis kopi yang bisa ditanam di daerah dataran rendah. Kira-kira gitu ya. Adalah.
2: Ya, di Sumatera sendiri kalau yang cocok kopi apa bahkan banyak.
1: Iya, jadi untuk dataran tinggi umumnya jenis varietas Arabica. Nah, kemudian kita di Sumsel itu rata-rata kopi Robusta. Jadi ini tidak terlepas dari sejarah. Jadi sekitar tahun 1799 ya, awal tahun 1800-an VOC kan ke Indonesia. Dia bawalah bibit sejarahnya nih ya, mungkin singkat bae, dibawa ke Indonesia, ditanam di Batavia. Batavia itu dataran rendah. Jadi mati kalau karena tidak sesuai eksperimen gagal. Kemudian dicoba lagi karena Belanda ini memang orangnya serius ya, ditanam lagi di beberapa daerah. Nah, ternyata di daerah dataran tinggi mereka tumbuh baik gitu. Makanya di Aceh misalnya itu di awal-awalnya, kemudian di Jawa Barat gitu ya. Nah, tapi mereka pikir kalau dataran tinggi kan terbatas. Maka cari varietas yang bisa di dataran rendah, yang lebih rendah daripada 1000 mdpl. Dapatlah Robusta. Dan itu dibawa kebanyakan ke Sumatera. Nah,
2: sedang
1: enggak terlalu rendah. Makanya di daerah kita Sumatera bagian selatan, Jambi, kemudian Lampung, Sumsel, itu sebagian besar adalah Robusta. Karena itu di awal mereka nanam itu daerah-daerah itu. Sebagian di Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Nah, daerah-daerah timur yang dataran tinggi sempat ditanam Arabica dan berhasil.
2: apa membedakan robusta arabica?
1: Varietasnya.
2: Dan rasonya atau bentuknya?
1: Raso maupun bentuk memang berbeda. Jadi kalau arabica dia lebih banyak apa? Ada rasa asam ya. Tapi tingkat kafeinnya rendah. Robusta itu lebih tinggi, rasa lebih pahit.
2: Nah, akhirnya yang kita ngopi arabica pahit-pahit ya.
1: Tidak, arabica robusta. Agak asam, robusta ya.
2: Ya. Mm-hmm. Robusta yang asam.
1: Yang pahit.
2: Pahit ya. Yang pahit itu robusta, yang asam arabica.
1: Arabica.
2: Kita yang hobi memang yang rasa pahit tadi ya.
1: Iya.
2: Ya, karena ya kalau misalnya ngopi pakai gula bukan kopi kan?
1: Bukan kopi.
2: Nah masalah ngopi mengopi ini ada kakak-kakak kita berdua ini ada Bang Erwin, ada Acip ya. Dan juga ini masuk dalam pengurusan Dewan Kopi atau
1: enggak.
2: Beliau ada
1: mereka binaan kita?
2: Oh binaan dalam segi UMKM ya.
1: UMKM.
2: Ya. Dari kopi Manoba yang dijual, mungkin Kak Erwin dulu menjelaskan.
0: Iya. Ya sementara ini kita master ke sih dua produk ya, arabica sama robusta. Nah untuk robusta itu kita ngambilnya di ya tempat Wadola itulah, daerah Pagaralam, Semende kalau menyebutnya tuh. Nah di situ memang banyak sih untuk robusta. Nah sementara untuk arabica kita ngambilnya ke Aceh. Itulah yang namanya Gayu tadi. Lokasinya juga di Gayu. Nah, balik-balik untuk wilayah Sumsel ini rata-rata sih penikmat kopi itu kebanyakan ke robusta itu. Dikarenakan ke harga. Nah, kalau harga robusta dengan arabica ini selisihnya sangat jauh sih sebetulnya. Lebih kurang 5-40%.
2: Lebih mahal
0: arabica.
2: Kenapa masalahnya? Kita jelas gitu ya, Pak Dewan ya.
0: Iya, balik-balik tadi ke kandungan kafein tadi sih. Kalau arabica kan itu lebih rendah kandungan kafeinnya. Nah, sementara robusta tinggi. Nah, kedua tadi ya harga itu lumayan.
2: Jadi pacar jadi ke bahwa ada
0: segmentasi.
2: Di Palembang banyak robusta.
0: Robusta banyak. Justru itulah kita sekarang nih cak mano caranya masuk ke yang arabica biar penikmat nih bisa ada pilihan sih.
2: Ya. Tapi ada umumnya baik, ya,
1: Pak Ismail. Iya. Asam. Iya. Asam ya. Masing-masing orang beda-beda.
2: Ya, Acik sendiri Pak hobi mana? Asam apa aja?
3: Kalau
2: hobi ngopi juga.
3: Hobi ngopi.
2: Oh,
3: kalau dari hobi ya ke pahit juga sih sebenarnya. Kalau asam itu kan uang kadang takut emahnya kalau padahal enggak juga sebenarnya itu.
2: Dari olah
3: benar enggak? Benar, heeh. Kalau diolah benar ya enggak ada efek ke situ.
2: Nah, ngomong masalah mengolah kopi nih guys. Ini mengolah sendiri dong lewek kan? Atau ngambil hasil dari apa namanya roasting dari para petani gitu, ada para yang lain gitu.
0: Oh, ini ngolah dewek gitu.
2: Nah, iya.
0: Jadi kita tuh barangnya dapat dari petani, itu biasanya sih kita sebut green bean ya. Green bean. Nah, jadi di Palembang kita olah, kita roasting.
2: Yang ngolah dewek juga.
0: Tidak, kita roasting, Bay.
3: Kita beli sudah kering.
0: Sudah dijemur.
3: Dari petani sudah kering, kita ambil dari petani terus diproses roasting di sini di Palembang. Terus digiling lalu dijual.
0: Kita pasar ke?
3: Kita pasar ke.
2: Namanya kalau di belakangnya Sumatera, khususnya Pagalami, namanya bumi. Beda-beda nih. Ada dari Aceh, kopi Gayo.
0: Iya.
2: Tidak disebut merek
0: lain. Sebetulnya kalau produk itu kopi bumi.
3: Kopi bumi.
0: Nah, identiknya dengan kopi bumi. Kopi bumi itu ada beberapa item lagi. Itulah Gayo. Dari Semende.
2: Terus ada tulisan medium dark, apa?
3: Nah itu proses roasting. Proses roasting tadi dia tuh kan kalau bahasa Palembang tuh dark tuh mutung, lebih gelap. Kalau medium tuh dark, dianya ndak gelap gitu. Cuman itu. Tapi kalau dark itu biasanya kalau khusus Gayo untuk prosesnya kopi saring, Pak ya. Kopi saring.
2: Oh, iya.
3: Nah, itu yang terkenal. Kopi saring itu memang prosesnya dark kayak itu.
2: Ya, tubur tapi disaring gitu.
3: Lebih pahit deh kan.
2: Tapi ada yang di masyarakat nih, balik lagi ke Dewan Kom. Ini kekejingok dari kalau zaman Bingin ini kan zaman lama nih mereka jemur sembarangan. Mengolahnya sapi hitamnya. Kalau daerah hitam dengan kopi. Apa gitu? Nah ini kan pembinaan, daerah pembinaan lah dari Dewan Kom ini. Pak Erwin juga kan sering keliling, Pak. Mana Pak sekarang kemajuan Pak?
1: Nah itu, jadi memang persoalan kita di Sumatera Selatan ini persoalan kebiasaan. Kebiasaan tuh dari mana? Dari pola pikir. Karena sudah melekat sedemikian lama nenek moyang, nenek puyang kami dulu, mainilah cara ngolah kopi. Jadi dijemur di jalan atau di lantai ya. Padahal kopi ini adalah minuman kan, harus higienis. Tapi kalau di jalan kita udah tahu ada kotoran apa gitu ya. Nah itu yang harus hindari. Dan dari pengalaman kami selama di Pagar Alam ya, kita lakukan pembinaan. Memang gak gampang. Tapi ternyata bisa. Syaratnya, jadi kami kebetulan punya satu package pelatihan. Pelatihan itu budidaya. Tapi setelah kami pikir, masalah pola pikir ini masalah psikologis. Makanya pelatihan kami 3 hari itu merubah mindset dulu, merubah kebiasaan. Baru 2 harinya pelatihan teknis. Karena secara teknis punya petani kita ngerti apa itu budidaya gitu kan. Tetapi merubah kebiasaan dari menjemur misalnya atau mengolah yang tidak bersih, nah itu yang paling penting. Jadi misalnya di Pagar Alam kita coba di daerah Agung Lawangan ya. Itu prosesnya kita coba yang selama ini di jalan di Para-Para.
2: Jadi sudah mulai nurut ya.
1: Pagar Alam kemajuannya besar. Khusus Pagar Alam ya. Jadi masih banyak PR kami karena tadi Dewan Kopi ini kan sebetulnya tidak terlibat teknis. Kami harus melibatkan anggota-anggota kami. Tapi tidak apa-apa, kita mulai dari Pagar Alam. Banyak perubahan dan kita sudah berhasil tahun 2020 ya. Kita kirim ke Prancis di AFA. Bukan ada komplain, ya. Tapi kita dapat medal. Kopi Pagar Alam itu dapat nggak kali komplain. Jadi untuk kategori strong bitter, jadi sangat pahit. Nah itu kelebihan kopi Pagar Alam. Jadi kita dapat juara di sana, di Perancis.
2: Di Lombaga. Jadi ini kan kemajuan juga untuk apa namanya dunia perkopian, ya.
1: Iya.
2: Mungkin petani tadi diajari mana mereka mengolah tanamnya.
1: Iya, budidaya, cara metik, ya.
2: Cara mengolah.
1: Betul.
2: Dan akhirnya diterima oleh Pak Acik sama Pak Erwin.
1: Iya, ini pelaku. Pelaku usahanya lah yang paling menikmati itu kan. Tapi kalau proses di awal di petani itu jelek, mereka juga akan terkorban.
0: Susah jual.
1: Karena susah jual, kualitasnya jelek.
2: Benar.
1: Kenapa kualitas kita jelek? Karena petani kita nganggap, misalnya ini pasca panen, petik merah itu nomor satu. Padahal enggak, petik merah itu adalah standar minimum yang harus dilakukan petani untuk kopi yang berkualitas.
2: Betul.
1: Nah, tapi kan jemur dusun, dek udah ngerti.
2: Aku
1: penting
2: duitnya.
1: Duitnya cepat.
0: Cepat.
2: Dijual cepat, ya. Lagi
1: harga naik.
2: Ya.
1: Harga naik. Ya. Ya. Jadi mereka petik juga ada yang hijau, petik pelangi selanjutnya kan.
2: Campur,
1: ya. Nah padahal itu berpengaruh pada saat di roasting itu kelihatan ya, Kak Acet ya. Jadi dia kalau dia kadar airnya itu tinggi, dia bukan jadi roasted bean tapi jadi arang.
2: Lamo jadinya.
1: Ya jadi arang, kalau dia arang berarti waktu diproses oleh barista rasanya pasti seperti rasa terbakar.
2: Benar.
1: Nah, ini yang perlu.
2: Kalau memang kualitasnya bagus, petik merah tadi.
1: Petik merah.
2: Itu mudah cara ngolahnya.
1: Iya, karena kadar airnya sudah sedikit dan dia seperti kacang.
2: Ya.
1: Waktu digigit itu ya, seperti kacang.
2: Ya.
1: Tapi kalau dia kadar airnya dan masih muda, Nah ini kan kadar air tinggi juga bisa apa mengundang jamur gitu kan?
2: Oh ya, okay. Kembali ke Erwin ke Kak Acik. Ini kan kalau ciri khas kalau kopi pada alam katanya ada rasa coklatnya, ada rasa apa memang ya ini kayak gitu ngomong Pak Erwin. Terus kalau Bidayo rasa rempah-rempahnya, gimana nih? Apa ada campuran? Apa memang pencampuran pada saat apa nih yang putih ketemu putih itu? Jadi membuat buah tadi. Mana Pak Acik kira-kira?
3: Memang ada rasa kayak itu. Mungkin dari kultur tanahnya pertama, mungkin di sekitaran situ, apalagi khusus Gayo dari Aceh Tenggara sampai ke Aceh Tengah itu kebanyakan petani coklat, kadang bersebelahan, kadang ada yang bergabung. Mungkin pengaruh, apalagi pas roasting itu pasti keluar aroma coklat, rempah itu.
2: Ya. Itu. Tapi di rempah-rempah juga loh yang Gayo tuh Aceh nih, apa dia ada memang ada yang diolah lagi?
3: Nggak, itu memang murni kayak itu ya, dari kultur.
2: Ya rasa rempah-rempahnya, pedas
0: tambahan ya.
3: Kalau pedas itu mungkin tambahan.
0: Tambahan ya. Jadi kopi khas mereka nih itu tuh kalau di Gayo tuh.
2: Tapi kalau yang kita ini memang kopi nih.
0: Kopi murni.
2: Mix ke apa gitu ya.
0: Memang dari teknik ini juga sih proses proses ngadon bahasa Palembang itu kan. Jadi itu ada tekniknya juga biar dari rasa asin, kalau tidak salah ada rasa coklatnya juga muncul ya Pak Isbet ya.
1: Bisa
0: ya. Jadi beberapa rasa itu bisa muncul asal teknik cara kita ngadon tuh pas tepat sesuai dengan apa yang dianjur ke. Di situ polanya sih bisa kita jenguk ya di Google di mana-mana pasti ada.
2: Ada ilmunya.
0: Biar kita tuh dapat beberapa rasa dalam cangkir kopi itu. Dalam cangkir kopi.
2: Ada Kak Erwin udah kacip ilmunya. Betul-betul dapat kalau.
0: Belajar ya ini.
2: Berapa lama belajar coba saya?
0: Kalau main kopi ini sudah 1 tahun lebih, udah jalan 2 tahun ya. Tapi kebanyakan beliau ini acip. Duduknya kan kace. Ke kebunian kadang. Iya.
2: Sejak kapan main kopi?
3: Kalau main kopi udah, kalau terjun ke kopi ini sudah hampir 2 tahun lah. Tapi kalau kenal daerah apa Aceh, pernah dari tahun 2004 pernah ke sana. Terakhir 2000 berapa kemarin? Tahun kemarin ke sana itu yang puas. Lihat kebun kan, lihat hasil kopi, hasil Aceh lah istilahnya kan situ.
2: Di sana memang menjadi budaya kopi
3: itu. Memang terkenalnya warung kopi.
0: Warkop.
2: Iya. Jadi setiap bucu-bucu itu ada warung.
3: Benar.
2: Dan itu yang mendukung untuk perkembangan kopi sana
3: sih. Iya.
2: Dan kalau mereka tidak perlu lagi cakap yang biasa tadi bahwa ada pelatihan yang lebih khusus gitu. Cara menjemur sudah mulai kan nggak ngerti lah,
3: tapi sama juga. Tapi mungkin ada binaan juga itu, ada binaan.
0: Tapi lebih bagus sih mereka. Cara mereka lebih bagus. Kalau berdasarkan apa riset dari Pak Ismet juga, memang Aceh itu lebih bagus.
2: Dan serius dari awal.
0: Iya prosesnya sih. Okay.
2: Ya Pak Ismet gimana Pak? Ini dari nyingok dari perkembangan budaya ngopi yang ada di Aceh, secara mereka mengolah kopi sendiri. Kita ini kan baru nak mulai aja.
1: Betul, betul. Iya.
2: Mana Pak Ismet?
1: Jadi ini Mang Dola, Pak Dola. Jadi kalau di Aceh ekosistem kopi itu sudah sangat baik. Pertama budaya ngopi di masyarakatnya, hampir semua warung kopi mulai dari pagi sampai malam itu orang minum kopi sama kopi Aceh. Apa mie Aceh?
3: Mie Aceh.
1: Iya, aku juga bingung. Bukan jual nasi. Iya kan? Kopi. Jadi mereka budaya
2: cuma pagi biar makan.
1: Bukan.
2: Setiap hari.
1: Setiap hari. Cak kita makan pempek. Mulai dari pagi sampai tengah malam. Nak makan pempek itulah kan. Begitu kuatnya apa budaya itu. Jadi di Aceh memang kebetulan varietasnya itu lebih banyak Arabica. Arabica ini banyak dinikmati di Amerika, di Eropa. Karena di awal-awal ya kolonialisme dulu, mereka memang pertama dapatnya Arabica kan?
2: Iya.
1: si petani peternak kambing itu, bagal di itu memang dia di Amerika, begitu juga di Brazil, di Kolombia, memang uang nanam Arabica, sehingga sudah terbudaya di masyarakat Eropa dan Amerika itu Arabica, makanya hampir 100% ekspor dari apa Aceh itu ke Amerika, ke Amerika dan ke Eropa.
2: Tapi kan gambarnya yang brand terkenal juga, tapi saya sebut namanya, brand terkenal di luar juga pakai yang Aceh juga.
1: Sekarang juga sudah pakai yang Kito Sumsel.
2: Oh itu.
1: Ya cuman hilang.
2: Berkat Dewan ya.
1: Iya. Cuman Sumselnya hilang. Karena dia sudah pakai nama yang lain gitu. Karena nama merek dia kan.
2: Iya.
1: Nah, jadi tidak persoalan, yang penting petani kita makmur, itu yang penting. Jadi balik-balik lagi adalah kenapa di Aceh itu lebih baik, karena sistem pembinaannya juga sudah sejak awal. Jadi mereka ekosistem ya, jadi misalnya upah sortir itu sudah ada. Jadi misalnya upah sortir 1 kilo ibu-ibu yang tidak katik gawe, ya kan, sortir kopi Rp350 per kilo. Begitu budaya itu kita bawa ke kita ke Sumsel, ngapa kecik iga 350 kalau pajak 1.500. Nah ya kan, ya kita setuju dengan pendapat itu, cuman ekosistem ini akan berpengaruh ke HPP, harga pokok produksi. Jadi kalau upah sortirnya sudah 1.500, maka kita tidak bisa bersaing dengan daerah lain. Nah ini kira-kira, jadi itu yang tidak ditentukan, petani kita kurang begitu perhatian masalah itu kan, dia penting dapat uang, tapi ekosistem ini itu kan sudah membudaya di Aceh. Nah itu contoh-contoh, misalnya juga mengenai kualitas, hampir sebagian besar di Aceh sudah tidak di jalan lagi, di lantai. Nah kalau kita kan lebih banyak di jalan, karena jalan kita dulu kan sepi.
2: Betul.
1: Iya kan, dibangun Belanda bagus-bagus, nah sepi. Ya itu nyemur kawe gitu kan.
0: Berkopi.
1: Nah, sekarang rame, debu banyak. Nah, sekarang ada asap lagi. Nah, ini kan perlu perhatian kita semua. Kira-kira mah itu adalah.
2: Okay. Kalau dari segmentasi tadi Kak yang merek kita Bumi ini. Terus kemana yang kita jual?
0: Untuk sementara ini sih kami masih ke individual. Jadi jualnya melalui kawan ke kawan, main ke kantor, nawar ke produk. Nah, tapi di sini kami ada rencana sih. Cak mano caranya kopi Sumatera khususnya pacak masuk ke toko-toko besar. Kafe-kafe besar, contoh Cak Janji Jiwa, Topi Kenangan gitu kan banyak. Di Sumsel enggak tahu-tahu kan banyak itu.
2: Yang apa namanya?
0: Starbucks ya, di situ.
2: Mana-mana lah ya.
0: Nah, iya, tapi kan pernah diskusi juga sama Pak Ismet. Bahwasanya Pak Ismet juga sebagai ketua Dewan Kopi Sumsel menekankan bahwasanya kalau jualan di Palembang, ya pakai kopi Sumsel. Biar masyarakat petani di Sumsel kan terbantu.
2: Penjual kopi kedai-kedai juga sekarang udah mengalah ke kopi Sumsel.
1: Iya, sebagian besar kita di Sumsel.
2: Iya, masih kok dua. Sekarang kucing kok sudah mendiam di dalam gelok-geloknya terus.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi kita bersyukur lah bahwa UMKM ini hidup kan, di Sumsel.
2: Oke, caknya lumayan dan ngomong dengan Pak Ismet dan kawan-kawan nih tentang kopi ya. Kita break dulu kan,
1: Pak.
2: Sesi kedua dan pacak ditonton di YouTube kita di Berempat Palembang dan pacak komen juga situ. Yang pastinya dulu galau-galau langsung bertelepon juga boleh di 0711-351-656. Siapa tahu kaki adong gimmick-gimmick dari Pak Erwin masalah kopi ini ya. Kebagi lah yang bertanya ya. Siapa tahu nih, atau kaki siapa tahu nih jadi reseller
0: ya. Iya, bisa juga ya.
2: Oke, kita bakal kembali lagi setelah yang beberapa berikut ini.
4: Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
5: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Pangdam, Suara Budayu, Sumatera Selatan.
6: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: kopi itu bisa menghisap gitu ya, Pak Tri? Mohon Pak menjelaskan.
1: Iya, jadi kopi ini unik. Dia ini kopi hidroskopik. Jadi dia selalu menyerap apa-apa yang di dekatnya. Makanya kalau dia dekat tanaman coklat, rasanya ada coklat. Itu ya, itu secara alamiah. Nah, sekarang ini itu kan pengolahan kopi ini, processing kopi ini sudah lebih canggih. Karena ini harus apa, membutuhkan juga ilmu kimia segala macam. Jadi sekarang bisa direkayasa dalam processing kopi itu. Jadi jadi ada fermentasi. Misalnya kalau kita pengen rasa mangga, itu bisa difermentasi dengan mangga. Itu contohnya ya. Dan itu sudah dilakukan di Indonesia. Kawan-kawan kita di Bandung, Jawa Barat, itu lebih advance mereka melakukan itu. Kalau petani kita di Sumsel masih belum. Kan dia processing-nya baru apa, natural gitu ya. Ya paling ada wine. Nah, wine pun kadang-kadang dikira dicampur alkohol, padahal tidak, prosesnya. Proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini yang bermacam-macam sekarang. Nah, itu tergantung. Jadi sudah bisa direkayasa demikian hebat. Tapi proses ini tentu orang-orang di Eropa, Amerika lebih senang yang natural ya. Yang dijemur. Ya kalau di pagar alam 30 hari.
0: Nyemurnya
1: 29 30 hari. Enggak, dia sampai kering, sampai kadar airnya turun sampai 12 gitu kan. Nah, kalau di lahat misalnya kita lakukan uji coba sekitar 2 minggu sampai 20 hari. Karena lebih panas, gitu kan. Nah, jadi ini proses natural. Jadi itu kadang-kadang punya banyak proses. Makanya di kita banyak, aku sangat gembira kawan-kawan kita yang muda-muda ini sekarang itu mulai belajar processing. Mereka turun ke apa, ke petani, kemudian beli cherry, prosesnya mereka lakukan. Karena proses pasca panen itu ini masih jelek juga di gitu. Makanya ini dengan turunnya kawan-kawan dari apa, kafe-kafe, jadi mereka sekalian bina petani itu sangat bagus sekali.
0: Ya, karena mereka langsung ke petani langsung.
1: Iya, petani. Lokasi, ya. Iya, karena kan hilir ini sangat tergantung di hulu. Makanya mereka turun kemudian melakukan processing yang baik. Bahkan kalau bisa direkayasa kalau memang diperlukan gitu ya. Sehingga mereka tes di ujung ini, di hilir ini ya. Bagus.
0: Ya. Dan masalah tes dan juga langsung nyingok langsung ini, Pak Erwin, kalau Kak Acit
1: sering lah. Iya.
0: Tapi kalau untuk pagar alam sendiri atau lahat atau pusatan ya, atau Semendo, dan bukan sentra yang kopi yang ada di Sumsel ini, sering juga keliling kan?
2: Belum.
0: Kalau Kak Erwin?
2: Sama, Pak, belum juga.
0: Jadi,
2: ya.
0: Via telepon.
2: Okay. Karena banyak juga kan di daerah-daerah pengepul kan. Nah, kita kadang komunikasi sama mereka. Kadang juga kita komunikasi sama petani. Petani yang ada di sana. Di situ sih. Paling kita minta kirim sampel. Kita bisa memastikan apakah barang ini bagus atau tidaknya sih. Itu.
1: Tapi aku sarankan supaya nanti Kak Acit sama Kak Erwin juga turun ke lapangan. Siap. Melihat lokasi, melihat petani, bagaimana kehidupan mereka. Supaya kita bisa... Jangan hanya sekedar bisnis, UMKM itu juga harus merasakan prosesnya.
0: Petani binaan ya.
1: Petani binaan.
0: Apalagi tidak dia lepas dari tanggula atau.
1: Betul.
2: Iya, iya.
0: Penjual kedai atau merek tadi.
1: Iya. Yeah. Tanggula juga ada apa-apa lah, karena mereka cari hidup.
2: Cari.
1: Iya, ada ya.
0: Asal cocok harga lah.
1: Asal cocok harga.
0: Oke, untuk tadi Pak yang harga kopi mainnya stabil, Pak.
1: Harga kopi ini sebetulnya bukan stabil, maka cenderung naik.
0: Naik terus
1: kecenderungan. Nah, ya kadang-kadang turun sedikit karena ada stok yang banyak. Gitu ya. Tapi kecenderungan, makanya aku lebih apa mendukung kawan-kawan untuk meningkatkan produktivitas. Karena di dunia ini supply dan demand kopi ini agak terganggu ya.
0: Kenapa?
1: Supply-nya agak terganggu karena satu, cuaca. Coba bayangkan sekarang ini ya, kemarin aku ke apa Indralaya, itu di tengah tol tuh asap. Karena apa? Ada cuaca panas. Panas itu berpengaruh kepada produktivitas. Begitu juga di Brazil yang produsen kopi terbesar di dunia, di Brazil, di Kolombia, itu ada perubahan cuaca.
0: Makanya agak mahal sih.
1: Ah, makanya kita melak menang ibaratnya ya. Mudah-mudahan lah panas El Nino itu tidak sampai ke kita. Kalau sampai ke kita ya juga kita akan berdampak. Tapi kalau aku perhatikan beberapa daerah yang kita kunjungi, produktivitas agak menurun karena cuaca ini. Kita udah sadar ini kan lemak di ruangan ini kan dingin karena ada AC. Tapi begitu kita keluar hangat, wadolah.
0: Sungai, sumber banyu.
1: Sumber banyu berkurang. Jadi ini yang perlu kita jaga. Kalau ini bisa kita jaga cuaca ini di terutama daerah kita ya di Sumatera Selatan. Insya Allah kita menikmati harga yang baik. Karena ke depan, aku perkirakan sekitar 10 tahun ke depan, harga ini akan makin naik. Akan naik. Harga kopi dunia ya. Karena tadi, supply makin berkurang, permintaan makin banyak. Orang Eropa dulu senang minum alkohol, sekarang tidak sehat. Lebih sehat minum kopi. Ya. Maka permintaan makin meningkat. Nah, begitu juga anak-anak muda gitu kan. Yang generasi muda gitu, itu lebih banyak minum kopi sekarang.
0: Iya, ngumpul di kedai. Nyeduh dewek di rumah.
1: Nyeduh dewek di rumah, jadi hobi kan. Nah, ini lifestyle berubah. Jadi, ya bisnis kopi bagi Kak Erwin sama
2: menjanjikan,
1: Kak Erwin. Menjanjikan. Sesuai dengan judul kita gitu, bahwa prospek
2: peluang bisnis,
1: peluang kopi, bisnis Sumatera. Kopi Sumatera ini makin baik. Perlu Wakdolah juga ketahui bahwa kita ini di Sumsel itu hampir 25% produksi nasional ada di Sumsel. Kalau kita bicara Sumatera, hampir 60% nasional itu ada di Sumatera. Mulai dari Aceh, Sumatera Barat, ya. Sumatera Utara, Lampung sampai ke Lampung, itu hampir 60%. Jadi ini sangat besar pengaruhnya ke ekonomi masyarakat. Kalau kita binaannya bagus, maka masyarakat kita makmur.
0: Ya, dan terasa ngobrol-ngobrol baik. Lagi kapan-kapan kita sesi berikutnya, Pak.
1: Jadi.
0: Tapi kita belum mengupas mengenai distribusi.
1: Iya, ya, distribusi.
0: Distribusi kopi, karena kebanyakan kopi ini yang boleh namo Lampung, karena kirimnya ke Lampung,
1: betul. Betul. Ya.
0: Iya. Lagi kapan-kapan kita punya pelabuhan besar,
2: ya. Iya, tanjung Jarat ya.
0: Jadi kita bisa langsung ke Eropa kemana-mana.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, betul.
0: Kita
1: kapan-kapan
0: diulas lagi ya.
1: Iya,
0: dan untuk Pak Acip, harapannya Pak untuk usaha kita nih yang kita bayar juga untuk usaha kopi yang ada di Sumsel atau mungkin dari usaha dewek dari merek Bumi
3: ini. Harapannya ya. Dan untuk masyarakat kopi mungkin apa ya Pak, jelas ya.
0: Mungkin pokok dari pengolahan tadi ya, kualitas ya.
3: Kualitas
0: ya, juga mungkin dari penjualan yang kita berapa bulan?
2: Sudah satu tahun.
0: Satu tahun, akan lebih maju lagi.
3: Lebih mungkin. Maju lagi.
0: Ya. Kalau Erwin?
2: Ya harapannya sih, kalau bisa para pedagang-pedagang khususnya kafe-kafe ini balik-balik ke info dari apa Pak Ismet tadi, ya diwajib ke pakai kopi Sumatera. Ya jangan besok, jangan hanya Sumsel Pak. Kalau pacak Sumatera kan, jadi imbasnya ke masyarakat Sumatera.
0: Betul.
2: Itu. Ya. Ya, kalau bisa sih paling banyak tetap di Sumsel kita jual barang.
0: Jadi tidak jauh-jauh.
2: Ya. Yang kedua harapan kami itu kalau bisa ini juga, wadolah, kopi ini kita pasar ke luar negeri. Ya, sempat ngobrol dengan sama Pak Ismet, ya udah nanti kita komunikasikan ya, kata Pak Ismet dia. Ya.
0: Kerupuk Lembang, ada yang apa ngispor Pak keluar Pak?
1: Iya.
0: Pakai peti kemas. Nah, ada kopi lah ya.
2: Iya.
0: Kemarin ada pelaku UMKM kerupuk itu. Dia sudah keluar 3 kali malah ngirim keluar negeri pakai peti kemas.
1: Iya.
0: Apalagi kopi.
2: Iya.
0: Oke lah kalau itu. Makasih Pak Erwin.
1: Iya.
0: Kak Erwin. Dan juga Kak Acip ya. Panggil Kak Acip ya. Kak Acip Cipto. Nah kita kapan-kapan kita undang lagi untuk ngobrol-ngobrol mengenai membahas tentang kopi-kopi lah ya. Kopi atau bagaimana nantinya kedepannya untuk perkembangan kopi kita nih. Terima kasih Pak Erwin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Nur Galo-Galo sudah.

perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Selamat siang.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam.
2: Oke, baik. Jadi kita kenalan dulu, ada kawan-kawan dari Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Iya. Yang pertama ini ada namanya Zafira Sanilai.
1: Iya.
2: Apa kabarnya Zafira?
1: Baik, Kak.
2: Nah, boleh kenalan dulu sama kawan-kawan di rumah?
1: Halo kawan-kawan, nama aku Zafira.
2: Iya, sekolah di mana?
1: Di SD Alam Palembang.
2: Di SD Alam Palembang, kelas berapa tuh sekarang Zafira?
1: Kelas 5, Kak.
2: Kelas 5 SD luar biasa ya. Dan Zafira, Ida dan Alebehat di sebelah kanannya ada siapa tuh kita kenalan juga? Halo.
1: Halo, Kak.
2: Iya, kenalan dulu sama kawan-kawan di rumah, ada siapa nih namanya?
3: Perkenalkan, nama saya Nadra Arifa. Hmm. Nadra bersekolah di Sekolah Alam Palembang kelas 5.
2: Kelas 5 juga. Dan juga ini sudah ada pendampingnya untuk Kak Eka. Halo Kak Eka, sapa dulu kawan-kawan di rumah.
0: Halo, adik-adik kecil di rumah.
2: Iya, kabar Kak Eka apa? Sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bakal ngomongin apa nih Kak Eka?
0: Kita bicara tentang kolaborasi antara belajar sains dan seni.
2: Kolaborasi antara belajar sains dan juga seni.
0: Iya.
2: Iya, baik. Ini tapi sebelum kita ke tema kita, Zafira ataupun siapa tadi yang satunya?
3: Nadra.
2: Nadra atau enggak, sains itu apa?
3: Sains adalah kumpulan pembelajaran tentang biologi, alam, matematika, fisika.
2: Begitu ya. Jadi mata pelajaran yang memang dipelajari juga di bangku sekolah ya. Termasuk di kelas 5 SD juga cerita?
3: Iya.
2: Baik. Dan kalau kayak kacauan ini, sains untuk di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production, walaupun tidak secara gamblang, apa ada kaitannya juga nih kegiatannya dengan sains?
0: Sebenarnya kita hanya seni saja, keseni pertunjukan. Tetapi ada banyak juga anak-anak yang memiliki bakat dan juga prestasi ternyata di luar bidang seni. Berkembang juga seperti menyukai matematika, kemudian menyukai IPA seperti Nadra. Nah itu, jadi mereka tidak hanya mengembangkan pandai di kegiatan seninya, tapi juga di kegiatan akademik seperti sains juga memiliki prestasi.
2: Begitu.
0: Iya.
2: Tapi kalau sains,

0: Gunawan dan juga Safira, siapa nih yang menyukai pembelajaran mengenai sains?
1: Ayo. Ayo siapa? Ayo.
0: Silakan tuh. Kayaknya Nata ya ini ya yang menyukai pembelajaran sains. Kenapa tuh? Senang dengan pembelajaran sains.
2: Soalnya menurut Nadra, sains itu menarik. Kita juga dapat melakukan eksperimen-eksperimen sederhana di sekolah maupun di rumah, Kak.
0: Gitu ya. Jadi di sekolah termasuk mata pelajaran yang disenangi oleh Nadra ya. Oke, baik. Dan kalau di bidang sains apa baik yang disenangi oleh Nadra?
2: Nadra menyukai bidang sains di biologi dan juga alam, Kak.
0: Biologi dan juga alam. Kenapa tuh?
2: Menurut Nadra itu menarik dan juga kita dapat melihat dan juga mengasihkan juga, Kak.
0: Seru ya di situ ya, soalnya bakal banyak dapat ilmu dan juga kita bakal tertantang untuk aktif ya dengan belajar di bidang sains ini tadi. Tapi kalau buat Zafira bagaimana tuh? Termasuk senang juga dengan pembelajaran sains?
2: Seneng, Kak, karena kita bisa belajar proyek baru yang belum pernah kita pelajari.
0: Begitu ya?
2: Iya.
0: Oke. Dan kalau Kak Eka juga termasuk kalau kita flashback lagi, kita kecil dulu ya, pelajaran atau pembelajaran mengenai sains ini untuk di zaman sekarang berbeda ya pasti?
1: Kayaknya anak-anak diarahkan banyak ke bentuk proyek kalau sekarang. Ya, jadi mereka tidak hanya belajar tentang teori saja, tetapi juga prakteknya itu yang kemudian agak lebih persentasenya dibanyakkan.
0: Iya. Gitu ya. Termasuk kayak kan juga guru di sekolah ya?
1: Iya.
0: Di bangku atau di sekolah tempat kayak mengajar anak-anak tuh, anak-anak di situ mengenai sains.
1: Iya. Aktif ya. Aktif juga. Mereka juga di MTSMA Patra Mandiri contohnya, mereka sudah sampai menang OMI, Olimpiade Matematika dan IPA. Iya, sudah nasional.
0: Oh, di tingkat nasional.
1: Iya. Iya dong.
0: Baik. Dan ini kalau mengenai APOBE kompetisi sains yang pernah Nadra ikuti atau tidak?
2: Nadra pernah mengikuti kompetisi science project, Kak. Jadi di sekolah Nadra di setiap semester 2 ada kompetisi sains yang bernama science project. Di situ kita melakukan persentase dan juga melakukan eksperimen sains.
0: Oke. Boleh dong ceritain keseruan pada saat Nadra mengikuti kompetisi sains tadi tuh?
2: Di situ kami juga dinilai dalam persentasenya. Nadra juga dapat melihat teman-teman lain.
0: Oke.
2: Okay. Yang bereksperimen.
0: Semakin banyak ketemu kawan baru ya di situ ya. Dari berbagai sekolah pasti dong.
2: Kebetulan baru di sekolah Nadra aja.
0: Oh, di sekolah Nadra apa ya di situ. Tapi itu sudah luar biasa ya. Nadra sudah bisa ikut aktif dalam kegiatan kompetisi itu. Sudah membuktikan bahwa sains ini memang merubah ini ya, karakter Nadra kayak itu. Kayak lebih aktif lah itu untuk ikut kompetisi. Baik. Dan kalau mengenai, kalau di sekolah ada klub sains tak? Ya Nadra ikutin juga.
2: Kalau di sekolah memang ada klub sains, Kak. Tapi untuk semester ini Nadra belum mengikuti.
0: Oke, kalau mengenai pola pembelajarannya bagaimana Nadra di sekolah?
2: Nadra biasanya memakai buku bahan ajar yang disediakan dari sekolah. Nadra juga melakukan eksperimen dan membaca buku-buku referensi yang ada di rumah.
0: Oke.
2: Nadra sering membaca buku dari Widya Wiyata pertama karena menurut Nadra itu menarik dan juga dapat dipahami dengan mudah.
0: Oke. Kalau tadi bereksperimennya yang seperti apa nih Nadra dengan kawan-kawan di sekolah?
2: Misal saat di sekolah di pelajaran IPA kami membuktikan di eksperimen bahwa cahaya itu dapat dipantulkan, cahaya merambat lurus, gitu Kak.
0: Oke, okay. Nah selain sains sebagai kegiatan ilmiah, Nadra juga meloi kegiatan seni pertunjukan ya?
2: Iya Kak.
0: Tentu di bidang seni, apa yang Nadra senengi dan yang pengen dikembangkan untuk di bidang seni?
2: Nadra mengembangkan dan menyukai kesenian di bidang sastra seperti puisi dan juga tari Kak.
0: Wah itu, kenapa tuh tertarik belajar sastra dan juga tari?
2: Menurut Nadra itu menyenangkan dan juga kita dapat menambah kemampuan juga, meningkatkan kemampuan.
0: Wah,
2: juga Kak.
0: Iya, jadi kita kayak banyak ilmu yang didapat di situ tentunya ya.
2: Iya dong.
0: Kemampuan-kemampuan juga meningkat di situ ya Nadra ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nadra juga termasuk yang aktif membaca puisi ya. Dalam kegiatan apa tuh biasanya untuk menampilkan atau membawakan puisi?
2: Nadra pernah membaca puisi di lomba di sekolah dan juga Nadra pernah membaca puisi di TVRI.
0: Wah, itu ya.
1: Iya, dunia anak TVRI.
0: Jadi termasuk aktif juga ya, kayak-kayak.
1: Iya.
0: Baik itu Nadra ataupun juga Zafira begitu. baik itu di bidang seni dan juga ilmu sains itu tadi ya. Oke. Dan apa sih pesan Andra untuk kawan-kawan supaya berprestasi di bidang sains dan juga seni?
2: Tetap kembangkan apa yang sudah disukai di bidang sains dan juga seni. Dan jangan patah semangat.
0: Oke. Karena itu menjadi bekal juga ya Andra ya untuk masa depan. Baik. Banyak bicara dolar-dolar dan juga kawan-kawan di rumah. Nanti kita bakal, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Andra, kayak juga Kaila bakal tanya-tanya dengan Zafira juga. Zafira, nanti juga dengan jawabannya juga. Tapi sebelum kita bertanya-tanya ke Zafira, kita ke lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Sama kawan-kawan di rumah, jangan kemana-mana.
1: Tetap di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo ado. Cuman di sini bae.

0: Jadi kita pasti pendengar dari Pandawa Sriwijaya.
1: Oke,
2: baik. Ini kita ke Zafira. Zafira, kita pengen tahu mata pelajaran kesukaan Zafira di sekolah apa?
3: Ada dua, Kak. Ada bahasa Indonesia sama seni budaya.
2: Bahasa Indonesia dan juga seni budaya.
3: Iya.
2: Betul, senang bahasa Indonesia.
3: Karena asyik dan mudah-mudah pertanyaannya.
2: Gitu ya. Tapi kalau mengenai kesenian budaya tadi?
3: Karena Ki itu tuh kreatif, Kak. Kadang buat-buat kayak Ki, kita buat kreasi-kreasi unik.
2: Kayak apa tuh yang pernah Zafira dan kawan-kawan buat kreasi uniknya?
3: Kita pernah buat gambar atau kayak kolase gitu, Kak. Iya.
2: Seru ya di situ ya.
3: Iya.
2: Baik. Tapi kalau Zafira juga termasuk yang menyenangi pembelajaran sains atau matematika?
3: Iya, seneng sih, Kak. Tapi nggak sampai sesenang bahasa Indonesia sama seni budaya, Kak.
2: Oke, itu yang paling disenangi.
3: Iya.
2: Walaupun mata pelajaran memang harus kita belajar juga lo ya.
3: Iya.
2: Tapi kalau mengenai mendongeng, ini katanya Zafira juga senang mendongeng.
3: Iya, Kak. Zafira senang mendongeng. Karena asyik, terus bisa mendongeng yang bagus buat teman-teman.
2: Belajar mendongeng sejak usia kapan nih?
3: Sejak masih TK. Udah ikut, pernah ikut lomba pas TK itu.
2: Oh, pernah ikutan lomba juga.
3: Iya.
2: Dan mendongeng itu serunya bagaimana nih menurut Zafira?
3: Serunya itu tuh kalau kita lagi menceritakan, terus kita menyontohkan suara karakter gitu. Itu kan sebuah tantangan buat kita baru gitu loh.
2: Oke, menjadi tantangan baru untuk kita.
3: Iya.
2: Baik. Dan kalau mendongnya pernah tampil di mana nih, Zafira?
3: Banyak, Kak. Pernah tampil di RRI, terus TVRI.
2: Oh,
3: iya. Terus di sekolah sama mengikuti perlombaan, Kak.
2: Wah, jadi banyak ya sudah pengalaman Zafira ya.
3: Iya.
2: Yang paling diingat dong yang tentang apa nih, Zafira?
3: Yang paling diingat, sebenarnya semuanya ingat, Kak. Tapi yang paling disuka tuh Candi Prambanan.
2: Candi Prambanan, dongengnya tentang apa itu?
3: Dongengnya itu tentang ada sebuah putri, dia itu ada namanya itu Bandung Wondowoso, dia itu cinta tapi sebenarnya Roro Jonggrang nih gak mau. Terus Roro Jonggrang nih minta permintaan kayak gitu, Kak.
2: Jadi ada permintaan supaya dipenuhi.
3: Iya, nanti Zafira cerita di akhir.
1: Wah,
3: itu.
1: Di akhir nanti ternyata.
2: Baik. Tapi kalau Kak Eka untuk di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production atau bidang seni mengenai mendongeng juga ya?
1: Ada, jadi ada seni sastra dongeng. Ya karena anak-anak juga banyak yang menyukai tentang dongeng, jadi memang kita berikan ruang kurikulum untuk anak-anak belajar mendongeng. Mereka awalnya memang belajar tentang vokal dulu, karena vokal dikuatkan dengan karakternya di sana. Kemudian mereka belajar juga bagaimana caranya menuturkan alur cerita tapi menggunakan dengan cara teknik monolog. Nah itu, jadi bagaimana caranya itu ya satu persatu kemudian kita hamparkan materinya, dan kemudian masuk ke penjiwaan isi menggunakan properti. Ada yang pertama kali saya gunakan lewat gambar dulu.
2: Oke.
1: Kemudian baru lewat ke properti boneka.
2: Iya. Bagaimana tuh antusias dari anak-anak yang ada di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production ketika belajar mendongeng?
1: Mereka sangat antusias sekali, jadi keseruannya itu memang tampak di dari cara mereka dalam menanggapi pembelajaran. Kalau saya sudah katakan siapkan buku gambarnya, kita gambar apapun nanti gambarnya diceritakan kembali.
2: Oh, begitu.
1: Nah itu ya. Kemudian juga pernah saya di TVRI saya buatkan naskah, kemudian mereka menceritakannya lewat teatrikal. Ya apa ceritanya kemarin? Si Mawar yang pemalas dan Melati yang baik hati. Nah itu. Iya, banyak sekali.
2: Kenapa di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production menghadirkan seni mendongeng juga nih? Kenapa dibiasakan lebih ke tari ataupun juga acting atau apa gitu? Ketika ada seni mendongeng ini dihadirkan, apa alasannya?
1: Karena pada dasarnya ini juga masuk ke dalam bagian teater. Jadi kita belajar monolog juga sebenarnya di dalam yang namanya seni mendongeng. Jadi pembelajaran nilai dasarnya tentu saja ke pembelajaran nilai dasar olah vokal, olah gerak, dan olah pikir layaknya kita bermain teater. Kemudian itu diceritakan tidak hanya tidak pakai dua orang saja ya, bisa jadi dua orang, tapi paling sering adalah satu orang. Jadi ke pembelajaran monolognya yang ditekankan.
2: Oke. Iya. Dan kalau kita kembali ke Zafira, dari semua dongeng yang pernah Zafira tampilkan, karakter tokoh apa nih yang paling Zafira senengi atau yang diingat?
3: Rojongrang tadi, oh, Kak.
1: Iya. Selain itu apa lagi?
3: Ada Kancil, karena dia cerdik.
1: Kancil.
3: Iya.
2: Itu dongengnya bagus tuh.
3: Iya.
2: Sampai dengan sekarang kalau diingatkan kembali tuh bikin kita jadi kayak terhanyut ya.
3: Iya.
2: Kalau dongengnya itu tadi begitu.
1: Iya.
2: Dan kenapa nih sangat menyenangi karakter tokoh ini tadi, kedua tokoh itu tadi? Kalau yang Kancil dulu.
3: Karena kalau Kancil itu dia pinter, cerdik, Kak.
2: Oke, itu tadi ya.
3: Iya.
2: Kalau kita jadi anak Indonesia yang pintar dan cerdik, bagaimana tuh? Benar enggak itu?
3: Benar, asal berusaha aja.
1: Benar.
2: Tapi kalau mengenai selain mendongeng, kegiatan seni pertunjukan apa sih yang pernah Zafira ikuti?
3: Sebenarnya lebih ke tari, Kak, tapi pernah juga mengikuti perlombaan puisi.
2: Oh, pernah tampil puisi juga?
3: Iya.
2: Sama kayak Sinatra tadi ya?
3: Iya.
2: Puisi apa waktu itu yang pernah dibawakan?
3: Pernah waktu itu mengikuti perlombaan yang waktu itu tentang tema Ramadan. Terus pernah podcast di RRI juga, itu tema teater. Sama itu aja sih seingat
1: ya, ya. Tema teater.
2: Juga pengalamannya di situ. Tapi kalau diberikan sebuah pesan untuk kawan-kawan di rumah, Zafira ingin memberikan pesan apa kepada kawan-kawan supaya talentanya terus berkembang kayak itu?
3: Pesan Zafira buat teman-teman, jangan menyerah dan jangan malu untuk tampil. Karena percayalah, semua anak punya bakat dan uniknya masing-masing.
2: Wah, itu pesannya ya. Dan baiklah kalau begitu, bagi kita bakal mendengarkan sedikit mungkin beberapa penggal ya.
1: Iya.
2: Dongeng yang akan dibawakan oleh Zafira dan juga nanti Nadra akan berpuisi.
1: Iya.
2: Tapi sebelumnya kita bakal ke lagu dulu nih.
1: Oke.
2: Untuk menghibur kawan-kawan di rumah dan yang masih jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak. Ini Kak Ilham bakal balik lagi ya bersama dengan kawan-kawan dari Pandawa Sriwijaya Production.

0: Om Rak naik. Allah.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Dolon. Kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae

0: dulu mungkin ya dari Zafira yang akan membawakan ini dongeng tentang apa nih Zafira?
1: Oke teman-teman, karena Zafira suka Roro Jonggrang, maka Zafira akan bercerita tentang Candi Prambanan.
0: Oke, silakan Zafira.
1: Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Damarmayo. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pengging. Raja Damarmayo memiliki seorang putra yang bernama Bandung Wanawoso. Di sebelah kerajaan mereka, ada kerajaan yang bernama Kerajaan Prambanan, yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Prabu Baka. Raja Prabu Baka memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita yang bernama Roro Jonggrang. Suatu hari, Kerajaan Pengging menyerang Kerajaan Prambanan. Tentunya Kerajaan Pengging yang menang. Lalu, sang ayah atau Damarmayo memberikan semua harta dan kerajaan kepada sang anak yang bernama Bandung Wanawoso. Saat Bandung Wanawoso sedang menjelajahi istana, ia menemukan Roro Jonggrang. Lalu ia langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Lalu Bandung Wanawoso pun berkata, "Hei Roro Jonggrang, maukah kau menikah denganku?" Sebenarnya Roro Jonggrang tidak mau, tetapi ia takut ada apa-apa dengan dirinya karena Bandung Wanawoso adalah raja di istana itu. Ia lalu berkata, "Baiklah, tapi kalau begitu kau harus memenuhi syaratku. Bangunlah 1000 candi dan buat 2 sungai dalam 1 malam." Tanpa Roro Jonggrang ketahui, Bandung Wanawoso bisa mengendalikan jin. Beberapa jam kemudian, candi-candi sudah mulai terbentuk. Roro Jonggrang panik bukan main. Ia memanggil semua dayang-dayangnya untuk membakar jerami dari timur dan memukul palu bertalu-talu. Lalu ayam mengira bahwa hari sudah pagi. Ayam pun berkokok. Kukuruyuk. Lalu jin-jin lari terbirit-birit dan ketakutan. Lalu mereka pun menghilang. Bandung Wanawoso tahu ini hanyalah tipuan dari Roro Jonggrang. Lalu ia berkata, "Hei kau Roro Jonggrang, kau telah menipuku. Maka kaulah yang akan menjadi candi ke-1000ku." Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini, kita tidak boleh berbohong karena emosi dan tipu daya akan membuahkan penyesalan. Begitu kak ceritanya.
0: Tepuk tangan dulu, luar biasa sekali ya.
2: Roro Jonggrang.
0: Oleh Zafira.
2: Iya.
0: Dan tidak kalah spesialnya juga ini Nadra akan membawakan sebuah puisi juga nih. Kita ingin dengarkan. Silakan Nadra.
3: Derai-derai cemara. Karya Hairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah.
0: Wah, luar biasa, tepuk tangan juga dong untuk Nadra dengan puisi yang tadi sudah dibawakan. Dari kita tanpa kasih, kita juga sudah di perjumpaan. Pesan KEK apa nih buat kawan-kawan di rumah, silakan.
2: Pesan Kak Eka kepada adik-adik yang di rumah, kepada anak-anak yang ada di sekolah, Kita memang boleh mengembangkan talenta kita apapun di kegiatan seni misalnya, melalui keterampilan-keterampilan seni pertunjukan. Kempilkan semuanya, tampilkan, keluarkan kemampuan yang kamu punya. Dan akan lebih baik jika juga berimbang dengan kegiatan akademik di sekolah, seperti menyukai pembelajaran sains, pembelajaran tentang bahasa, pembelajaran seni budaya, pembelajaran tentang penjaskes, dan semua mata pelajaran yang kita pelajari di sekolah, tonjolkanlah dan juga raih prestasinya.
0: Sukses nanti ya.
1: Amin.
0: Amin. Yang didapatkan dan tentunya membanggakan keluarga, orang tua, dan juga lingkungan pastinya ya. Baik, adik-adik dan juga anak-anak di rumah, ini karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di dunia anak. Jadi sekali ini minggu tanggal 30 Agustus 2026, Kak Ilham dan juga kawan-kawan dari Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Kami pamit dulu untuk di kesempatan kali ini dan selamat siang. Selamat menikmati suasana libur. Halo dan juga sampai jumpa.
1: Bye-bye.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum.
1: Selamat siang Kak Ilham. Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Jenderal untuk siang ini? Sehat?
1: Alhamdulillah Kak, sehat. Sehat
0: ya. Jadi kita pengen kenalan tentang MM Oslo ya.
1: Iya. Lebih tepatnya kalau di Palembang tuh murah meriah.
0: Oh, murah meriah. Oh, ini

0: Iya.
1: Yang cabangnya apa ada di Setabangun ya kalau nggak salah. Di Setabangun di Simpang Lima tuh
0: kan? Iya.
1: Simpang Lima sama di apa gitu. Pokoknya banyak ya sudah tersebar di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Wah, ini bakal bincang sama kita langsung yang macam macam kita pengen tahu untuk bisnis retail ini.
0: Mulai itu 2004, udah 20 tahun lebih. Oh ya, dulu itu kan 2004 kita tuh buka skala kecil kak. Awalnya kita dulu tuh awalnya itu serba 5.000, serba 5.000. Tapi makin waktu terus barang itu udah mulai ada yang naik, jadi kita nggak bisa jual pukul rata, nggak bisa jual 5.000 semua, jadi kita ganti nama murah meriah, tapi harganya variatif, terus tetap kita murah gitu.
1: Untuk murah meriah ini memang selalu menjadi jawaban nih.
0: Iya.
1: Masyarakat orang pun juga dengan kata-kata. Pokoknya kalau nanya nyari plastik yang murah atau itu perabotan, terutama pada saat nama barang. Dia lepas sesuai dengan judulnya ya.
0: Iya.
1: Kemarin itu kita pernah beli apa tuh perbandingan. Jadi kita tuh beli galon itu cek. Galon yang ando caranya itu kan. Beli di toko lain yang memang bukan bentuknya retail. Tapi ketika kita sudah datang ke MM, ternyata jauh nih kalau ini cek berarti konsepnya memang mudah di
0: Kalau alasannya kita kan untuk margin tuh ya asal masih masuk gitu kan, bisa untuk operasional, untuk ya masih ada lebih dikit gitu kan, karena kita kan konsepnya murah meriah itu jangan sampai konsumen tuh kecewa katanya murah meriah ternyata beda.
1: Dan untuk saat ini cabangnya sudah ada berapa di Palembang?
0: Palembang tuh 7 di
1: di Pak Jo tuh jelek.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh iya Kak, mampir Kak.
1: Ternyata ini ownernya. Oke baik. Dan dari awal memang sudah 7 atau dirintis?
0: Oh, dirintis ya.
1: Iya. Ini perkembangannya sudah di 20 tahun ini.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Bisnis retail ini bagaimana nih, Cek? Kita pengen tahu susahnya bagaimana, tantangannya mungkin.
0: Oh, tantangannya. Kalau kita ke retail itu kan lebih ke pengguna akhir atau B2C, bisnis to customer, jadi kan. Jadi tantangannya itu kita tuh melayani langsung ke konsumen gitu kan. Kayak kita kalau tantangan itu kan kayak dari segi harga gitu kan, kita ibaratnya nggak bisa main-main cek. Sama kayak terus produk itu kita harus update juga kan, bervariasi gitu kan. Terus itu kita kalau tantangan lagi kalau di MM ini lebih ngejar ke volume dibanding margin cek. Nggak bisa bertahan sih cek. Ya hampir.
1: Lantai 1 sampai apa? Lantai 1 itu ada sepatu kalau di Palembang. Lantai 2 ada kayak
0: macam-macam. Iya, lantai 2 fashionnya.
1: Di atas itu kayak ada fashion.
0: Iya, iya.
1: Dan bahkan kalau di Simpang Wahitam itu ada jam tanah juga di situ.
0: Iya.
1: Ada kacamata, wih, pokoknya macam-macam warna lebaran. Tujuan masyarakat itu pasti. Kalau dulu kan kita selalu ke pasar besar, ke pasar 16.
0: Iya.
1: Tapi semenjak sudah ada MM, sudah.
0: Iya.
1: Siang pokoknya harus ke pasar. Karena MM nih
0: hampir ada
1: sampai jam malam cek ya.
0: Iya, jam 9.10.
1: Sampai jam 9.10 cek. Dan mengenai strategi bisnis retail ini sesuai dengan tema kita, kita pengen tahu bertahan cukup lama bisnis retail terutama di MM ini bagaimana cek untuk kiatnya atau kuncinya begitu.
0: Strategi itu kan yang pertama harga.
1: Harga
0: itu kan kompetitif cek. Kompetitif itu pun ada caranya.
1: Kalau jadi salah-salahnya sih harga.
0: Enggak ada. Kita kan kalau bisa kalau mau ngambil barang itu langsung ke tangan satu, ke distributor atau pabrikan gitu kan. Jadi kita harus bisa menentukan di mana kita akan ngambil barang itu. Jadi kita bisa bersaing dengan yang tempat lain gitu kan. Kedua itu kan kayak produk itu kita harus update terus, jangan itu-itu terus gitu kan. Jadi konsumen ini kan karena kita biar konsumen nggak bosan gitu kan.
1: Kebutuhan juga kayaknya sangat variatif.
0: Variatif.
1: Iya. Kebutuhan makin banyak tuh.
0: Iya. Terus tuh tipsnya lagi kan kalau untuk offline tuh titik lokasi itu menentukan. Biasanya kan kalau itu persimpangan di tempat keramaian gitu kan. Terus itu ada lagi kayak apa pelayanan itu kan. Pelayanan tuh penting juga. Ya itu sih ya, salah satunya ya.
1: Baik. Dan ini kan sudah zaman online gitu ya.
0: Iya.
1: Soalnya waktu belanja tinggal ke handphone.
0: Iya.
1: Check out selesai gitu.
0: Iya.
1: Tapi ternyata masih banyak yang juga gitu.
0: Iya.
1: Dikomandai oleh
0: Cek Doni
1: dengan sangat
0: rapi ya,
1: dengan sangat
0: teliti,
1: gitu,
0: masih
1: ya,
0: masih ada bocoran juga sih,
1: Cek. Yang kita lihat sebagai masyarakat yang tidak mengenal siapa di belakangnya, melihatnya kayak zaman online masih rapi yang datang. Gitu. Ketujuh cabang ini di Palembang kan, Cek? Atau ada di Palembang dan sekitarnya?
0: Satu kita baru buka di Lampung, kita kita mau coba buka di luar kota, udah berjalan 2 tahun. Lampung kita ya alhamdulillah masih bisa lah bertahan di sana kan. Nah, cuman kalau untuk itu kita PR masih di SDM, Cek. Enggak kontrol kita, kontrol kejauhan. Iya.
1: Dan kembali tadi yang di zaman online banyak mau belajar banyak.
0: Iya.
1: Bagaimana nih strategi ataupun juga cara-cara ini untuk masih yang satu supaya itu tadi ya kan tetap eksis.
0: Iya. Itu salah satu PR juga sih, karena kan sekarang tuh channel penjualan tuh kan udah banyak dari offline, online gitu kan, dari sellers itu kan. Kita sedang mempersiapkan ke online juga. Cuman kita kadang mau persiapan online itu kan butuh kayak SDM-nya itu kan. Jangan, kalau saya tuh jangan tanggung-tanggung gitu kan. Kalau mau online lebih proper gitu kan. Itu PR-nya ke situ. Lagi akan dipersiapkan juga kan channel penjualan di online itu. Ya mungkin di akhir tahun inilah.
1: Tetap judulnya memakai MM juga?
0: Iya tetap.
1: Tapi kalau MM yang pertama kali di Palembang di mana, Cek?
0: Di kilometer 9.
1: Oh, ya di KM 9.
0: Ya kalau kondisi sekarang tuh emang sangat-sangat udah bersaing gitu kan. Nah, namanya bisnis tuh udah biasa lah, copy paste itu kan. Kita ngeliat di sana rame, yang lainnya ikut. Ya itu udah hal biasa. Cuman balik lagi kita gimana strategi kita aja gitu kan. Dan lagi kan nama kita juga udah banyak dikenal gitu kan. Jadi kita kadang timing kita pas gitu kan, buka duluan gitu.
1: Sudah dipatenkan belum ya?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, oh, aku baik. Karena ya memang sudah, ya kalau di Palembang sudah lekat ya.
0: Iya.
1: Jadi ingat tanggung, pokoknya kalau nggak belanja, MM baik.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi kalau buat saat ini memang fokus bisnisnya Cedoni di retail. Ada tuh bisnis lain juga tuh?
0: Saya ada bisnis juga tapi di beda divisi gitu kan. Kalau MM ini kan retail, terus tuh saya ada juga ke distributornya juga gitu. Iya.
1: Saya MM ini langsung dari tangan pertama, Cek.
0: Iya.
1: Dan ketika ada pendengar atau juga masyarakat yang kepikiran tuh, udah pengen nih buka juga kayak MM.
0: Iya.
1: Bisa gak sih dari MM yang menjembatani begitu? Seseorang yang pengen membuka bisnis yang sama dengan nama yang berbeda tapi tetap dengan bukan kendali ya, tadi jembatannya melalui
0: yeah. UMKM. Bisa ya? Bisa, bisa. Karena kan kita ada divisi distributor ya. Jadi kita bisa supply barang dengan harga juga ya hampir sama dengan MM. Jadi mereka
1: sama artinya ada beda dikit ya. Atau beda atau sama pure.
0: Sama pure. Jadi mereka bisa bersaing juga sama MM gitu. Kita fair aja gitu kan.
1: Tidak ada sistem artis apa itu cek
0: Nggak ada, kita cuma sebagai distributor aja kan.
1: Jadi bukan kayak apa itu?
0: Kecuali dia memakai nama gitu kan, franchise gitu kan.
1: Tapi kalau tidak, selama tidak menggunakan nama MM,
0: iya.
1: Tetap distributor ya?
0: Iya, pure jual aja gitu.
1: Sudah ada nih yang menjalankan seperti itu?
0: Sudah ada.
1: Iya. Ternyata bisa nih, maju bisa ya. Baik. Dan apa sih yang membedakan retail yang ada di MM dengan
0: sebenarnya ini sih hampir sama lah cek retail itu kan konsepnya itu. Cuman ya ini sih agak buka sedikit rahasia gak apa-apa. Tapi ini retailnya gak khusus di MM lah, semua bisa dipakai di kayak usaha sembako atau toko bangunan atau kan. Jadi rahasianya itu kadang kita tuh di usaha tuh harus punya produk unggulan. Produk unggulan tuh kayak misalnya sembako tuh yang konsumtif dipakai masyarakat tuh kayak sembako misalnya beras, gula tuh kita setipis mungkin kita ambil margin. Karena itu produk memancing konsumen bisa datang ke kita. Kalau kayak bangunan tuh kan gimana kebutuhan yang urgent apa yang pasti dipakai kayak semen apa ya kita ambil setipis mungkin. Jadi kita kan brand kita dikenal masyarakat kan kalau si toko si A ini murah gitu kan, tapi kalau untuk produk lain ya kita normal lah gitu kan. Jadi ada beberapa produk yang jadi produk pemancing gitu ya.
1: Jadi makanya MMM ini brand image ya itu tadi murah meriah itu tadi
0: ya. Ya
1: termasuk Cik Doni selain di retail MMM ini ada bisnis sembako juga tuh?
0: Enggak.
1: Belum ya?
0: Enggak.
1: Dan karena memang fokusnya memang di sini dulu.
0: Iya, di houseware kan dengan fashion.
1: Oke, baik. Kenapa tuh? Kalau buat awalnya MMM ini lebih ke fashion atau ke ini dulu?
0: Ke houseware ya?
1: Housewarenya dulu.
0: Sebenarnya sama-sama, Cek. Sama-sama.
1: Jadi berjalan. Langsung muncul berdua,
0: baik. Iya.
1: Karena pasangannya memang gitu, Cek.
0: Iya, jadi
1: pasti ada
0: housewarenya. Biasanya kan konsumen ini hampir ya 70% itu ibu-ibu. Jadi biasa kalau ibu-ibu tuh kan kalau ngeliat satu yang ke lain itu kan pasti kan dia pengen cari lagi gitu, tempat lain lagi. Iya, iya, iya. Iya.
1: Kalau kita berbicara mengenai modal, Cek, walaupun tidak sebutkan secara dalam detail begitu, kisah apa sih, Cek? Untuk dalam satu cabang mendirikan usaha retail kayak MM ini butuh modal seberapa besar?
0: Kalau untuk sekarang nih udah agak ini ya, Cek, karena tempat kita itu lebih mahal tempat itu kan udah, apalagi tempat-tempat strategis itu lebih udah susah lah gitu kan. Mending kita ke pinggiran nggak apa-apa gitu kan. Tempat dulu kalau untuk produk sama itu kan masih bisa lah, masih agak ratusan lah gitu kan. Tapi
1: di bukit besar ya, kan itu ya.
0: Iya. Yeah. Tanjakan. Iya.
1: Apa kalau jalan sih kalau di Simpang Wita, Simpang Timur, KM 9, terus juga yang ada di bukit itu empat sudah ada.
0: Laju ada. Celentang.
1: Satu lagi di mana?
0: Di Kenton.
1: Oh, di Kenton juga ada di situ. Jadi menyebar nggak luar di situ ya. Tapi kalau buat daerah Kertapati belum
0: sih? Ada.
1: Oh, ada juga. Itu tadi pelajar. Tapi Kertapatinya ada juga.
0: Ada.
1: Oh, ada
0: satu juga.
1: Lebih dong.
0: kalau pribadi saya yang 7 masih ada. Enggak ada, masih ada keluarga gitu kan.
1: Ada keluarga yang ikut mengelola.
0: Iya.
1: Baik. Dan kalau dari tahun ke tahun, upgrade-an atau inovasi yang dilakukan oleh Cek Doni di bisnisnya ini apa yang selalu ditekankan?
0: Barang aja sih, Cek.
1: Oh, barang.
0: Update barang kita. Dan lebih banyak brand-brand masuk juga gitu kan, kita ganti gitu kan.
1: Tapi kalau emang belum ada ini ya, untuk merias ini?
0: Kosmetik?
1: Kosmetik?
0: Enggak, belum ada.
1: Belum atau memang tidak?
0: Untuk sekarang tidak, tapi enggak tahu, enggak kemungkinan ke depan gitu kan.
1: Emang ada yang belanja, enggak bisa,
0: tidak ya? Iya, betul sih. Iya, rumah tangga.
1: Dan yang paling sering jadi apa namanya itu yang paling banyak dicari di MMM ini apa sih besar ini? Barangnya cepat habis di sana.
0: Oh iya, biasanya itu alat kebersihan, Cek.
1: Alat kebersihan.
0: Terus tuh kan kadang ada momen-momen tertentu juga. Kayak kemarin habis ini 17 Agustus. 17 Agustus itu kan banyak orang beli hadiah kan, hadiah perlombaan kayak botol-botol minum apa yang murah-murah itu kan, mereka kan biasa datang bawa 100.000 udah bisa bawa
1: banyak. 100.000 dengan hadiah
0: 1 kantong. Iya. Ada mau
1: namanya itu kenapa memilih murah meriah untuk namanya, kenapa tidak menggunakan nama lain?
0: Pada waktu sebenarnya ini aja Cek, apa namanya,
1: simpel aja ya.
0: Iya, terpikir itu aja ya, gitu.
1: Mudah
0: diingat. Ya.
1: Dan kesannya juga bagus ya.
0: Iya, makanya ya alhamdulillah sih.
1: Pokoknya kalau nggak nyari yang murah datang ke MM.
0: Iya.
1: Dan kalau buat apalagi itu mengenai bisnis retail ini untuk dari hari ke hari tahun ke tahun itu tidak akan ada padamnya sih.
0: Ya.
1: Jadi menyangkut kebutuhan itu kan?
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Apalagi sudah bertahan 20 tahun tuh.
0: Iya.
1: Bukan waktu yang singkat, perjalanan yang sudah dilewati pasti sudah banyak sekali. Termasuk ini bisnisnya memang Cek Doni rintis awal dari Cek Doni atau
0: iya,
1: keluar dari
0: Cek Doni? Rintis dari awal.
1: Oh, dari awal dari
0: Cek Doni. Iya.
1: Biasa kan kalau bisnis yang sudah
0: iya,
1: puluhan tahun.
0: Iya, masih orang tua ada.
1: Iya,
0: generasi ya.
1: Tapi ini Cek Doni yang langsung
0: iya,
1: ya. Artinya di usia 20 tahun yang lalu, pada saat itu masih lumayan cukup muda Cek ya?
0: Masih, waktu itu saya hampir apa namanya, selesai sekolah.
1: Wah, usia sekolah?
0: Selesai sekolah. Saya waktu itu kan sekolahnya di Bandar Lampung. Sempat ya, nggak kuliah lah gitu kan, sempat ya merintis lah dulu kan.
1: Ini inspirasi. Kenapa nih di usia muda, apalagi di tamat sekolah kan biasanya jiwa mudanya tuh pengen murah-murah, pengen nongkrong dengan kawan, tapi malah justru Cek Doni sudah memikirkan jangka panjang nih.
0: Karena didikin orang tua juga, karena orang tua itu mindsetnya di waktu masih ya, masih sekolah tuh selesai sekolah nggak usah kerja, jualan, mau jualan apa aja gitu kan. Iya, pintu rezeki kan.
1: Dan termasuk waktu lo ke bisnis juga.
0: Iya.
1: Jadi ada dapat ilmu juga.
0: Iya.
1: Iya,
0: dari kecil udah di ibaratnya udah dikasih terus, disuapin terus gitu kan, ilmunya gitu.
1: Ngomongin soal ilmu bisnis ya. Seseorang yang pengen memulai bisnis baik itu di bidang apa?
0: Iya.
1: Apa nih yang perlu dipersiapkan selain modal udah?
0: Iya, udah pasti.
1: Hal lain apa Cek?
0: Berani Cek.
1: Itu harus berani.
0: Berani, jangan mikir nanti gagal atau gimana. Ya apa yang menurut kita mau bisnis itu ya kita lakukan dulu gitu kan. Jadi kedepannya kita tahu kurangnya apa di mana gitu kan. Jadi bisa kita perbaikin. Cuman kadang orang itu kan pengen usaha cuman ada di pikiran aja. Tapi
1: tidak dilakukan
0: itu.
1: Berani ini artinya kita berani konsol, berani juga mungkin.
0: Iya.
1: Tadi membicarakan mengenai yang bagusnya.
0: Iya.
1: Kalau begini pasti udah pernah mengalami Cek.
0: Pernah masih pernah.
1: Melewati fase kepergian. Biasanya dengan cara apa nih Cek? Supaya mentalnya tetap terjaga gitu, tetap fokus.
0: Iya. Kalau bisnis itu kan ya betul nggak selalu untung gitu kan.
1: Ada
0: kalanya. Ya. Tapi kita kan ibaratnya memitigasi resiko Cek. Resiko itu masih kita bisa kurangin lah Cek gitu kan. Kan di awal ya. Kalau tidak tahu itu bakal rugi banyak ya kita kurangin lah gitu kan. Atau kayak barang itu nggak laku, kita bisa lempar kemana gitu kan. Itu atau kadang kayak kita punya konsep itu kan, apalagi di fashion kan. Fashion itu kan ganti model tuh cepet ya. Kayak barang tuh kalau udah terdisplay berapa bulan gak laku, kita simpan dulu, kita keluarin di hari raya gitu kan.
1: Tetap habis.
0: Tetap habis itu kan. Jadi kita harus punya strategi juga kan.
1: Nah, jadi harus punya ilmu juga.
0: Iya.
1: Kalau cenderung ini bisnis ini belajar ilmunya dari umur tadi lah, atau ada mentor khusus?
0: Oh enggak, ya orang tua itu deh, orang tua itu. Dan sekarang ini udah canggih cek, kita mau belajar apa mentor udah banyak, udah di YouTube di mana kan.
1: Tapi seringkali kita tuh memang punya keinginan cek, pengen apa ini mau mulai usaha.
0: Iya, iya.
1: Tapi tidak action.
0: Action.
1: Banyak pertimbangan anak ini dan ternyata juga benar tuh yang disampaikan oleh Cedoni tadi bahwa kita harus berani dulu cek.
0: Iya.
1: Berani ya, tentu dibagi juga dengan
0: perhitungan.
1: Perhitungan juga.
0: Iya.
1: Berani itu mungkin lokasinya.
0: Iya. Iya, betul.
1: Lokasinya apa? Gitu.
0: Iya.
1: Yang membantu saat ini tim di MKM sudah berapa banyak yang lewat di kampung?
0: Saya kurang hafal cek. Itu ada bagian di SDM ya, udah ada.
1: Kalau
0: nah,
1: di MKM ini divisi-divisi yang dibagi oleh cek ini ada apa cek?
0: Paling saya lebih poinnya ke kepala cabang aja. Di bawah kepala cabang itu ada kasir, ada apa gitu kan. Ya alhamdulillah.
1: Satu cabangnya itu pasti di dalam keluar juga ya.
0: Iya, lebih 10 lah.
1: Kasir atau perniagaan.
0: Iya.
1: Iya. Belum lagi ke game parkir juga ke bagian.
0: Iya.
1: Jadi ini menjadi bahkan di ladang rezeki yang sangat membantu banyak masyarakat di Jawa.
0: Iya.
1: Terutama untuk karyawannya bekerja di MM. Dan biasanya jadi melakukan evaluasi ada tak dalam jangka waktu berapa bulan begitu? Ada rutinnya 1 bulan 1 kali.
0: Paling cepat 3 bulan lah.
1: 3 bulan. Biasa kenapa tuh harus ada evaluasi?
0: Biasanya kan karyawan lah masalah performance lah, kadang-kadang kayak absensi atau apa gitu kan. Kita ya kita benerin lah gitu. Iya,
1: Karena yang lainnya sudah ada yang ngurusin kan.
0: Iya, udah ada.
1: Kayak sudah ada dan juga STM-nya
0: yeah.
1: Sudah ada yang ngurusin. Dan kontrolingnya bagaimana cek biasanya dengan 7 cabang ini?
0: Ya kepala cabang itu nanti laporan kan, okay. Dia laporan.
1: Mereka masing-masing laporan
0: dengan. Iya. Iya.
1: Satu tempat atau satu titik itu ada satu kepala cabangnya.
0: Ada. Okay. Ada.
1: Jadi efektif cek membantu sekali.
0: Iya selama ini efektif.
1: Kalau istilahnya bagaimana nih? Apakah punya peran juga biasanya? Apalagi usahanya udah sukses.
0: Iya. Istri masih ikut juga, masih ikut kadang.
1: Tidak yang secara
0: terjun langsung. Enggak. Ya, mungkin kayak salah satunya ngontrol SDM itu juga istri.
1: Oke, kita melihat bisnis yang dirintis sejak di usia sangat muda pada saat itu.
0: Iya.
1: Dan berkembang saat ini sudah 20 tahun. Mau bagaimana nih tanggapannya, Cek?
0: Ya orang tua sih ya support lah. Senang juga gitu kan udah bisa tanda kutip mandiri lah gitu cek.
1: Dan akhirnya keinginan orang tua bisa diwujudkan ya. Menikuti tadi keinginannya sudah okay. Menciptakan usaha
0: gitu. Ya.
1: MM ini jarang ada promosi cek.
0: Benar jarang. Jarang.
1: Tidak ada.
0: Benar itu cek.
1: Kalau tambah promosi pun kalau sudah melekat tuh. Jadi ataupun juga brand image ya MM.
0: Iya.
1: Iya
0: kadang promo tuh kadang ada dua sisi sih cek. Iya. Kadang ada bisa menarik konsumen, kadang-kadang ada underestimate gitu cek. Kayak kurang lah gitu kan. Kayak sepi peminat ibarat itu cek. Jadi kita ya karena udah melekat tadi ya nggak ya belum perlu lah gitu cek.
1: Dan untuk yang tadi cek kembali ada yang pengen membuka juga. Dan distributor melalui dengan minimum apa nih anggaran yang perlu disiapkan atau modal yang awal disiapkan untuk bisa
0: nggak ada tidak ada minimum tapi nanti ya bisa dibicarakan lah gitu kan dia perlunya apa kan apa
1: Jadi biasanya kontaknya langsung ke Cedoni sebagai owner atau melalui divisinya dulu
0: boleh langsung ke saya aja
1: Oke Tapi Jeremy tidak stay di cabang mana?
0: Enggak, ya? Jarang saya. Nah, saya lebih di distributor aja. Nah, hmm, nah.
1: Gitu. Bagaimana Cek? Barusan kita melewati masa apa ya, pembelajaran tahun baru kan?
0: Iya.
1: Kayaknya kami ingat ya pada saat
0: itu. Iya.
1: Ada yang cari buku, ada sekolah lengkap.
0: Iya. Nah,
1: ini dari tahun lalu ke tahun ini kayaknya perkembangannya bagaimana Cek untuk passion sekolah?
0: Sekolah, ya. Itu sekolah itu kan momen-momen Cek. Mm-hmm. Nah, jadi kita itu lebih ada strategi juga kan, mm-hmm, gimana kita untuk mengait konsumen. Kayak buku itu kan kita spend itu kan dari 6 bulan lalu kita udah punya simpan buku itu Cek. Iya, 6 bulan. Karena kenapa? Karena kita kalau masih jauh udah dapat harga bagus ya. Harga bagus kita jual di high momentnya. Jadi kita harga itu masih bersaing. Oke. Gitu kan.
1: Masuk lebaran
0: itu? Enggak. Lebaran enggak terlalu gitu kan.
1: Kan berbondong-bondong atau biasanya nyari baik itu fashion,
0: yeah,
1: atau
0: juga
1: housewear.
0: Iya.
1: Tidak yang kayak mau ngajaran baru tidak ya?
0: Enggak, maksudnya kalau di ajaran baru itu kan kita
1: persiapan dulu 6 bulan.
0: Persiapan karena kita harga Cek. Kita nggak bisa jual harga mahal gitu kan.
1: Oke, jadi begitu Cek ya. Baik, Mas Cek, sebelum kita lanjutkan kembali pembicaraan sama kita bersama dengan Cek Doni ya, owner dari MM Housewear, kita ke beberapa informasi dulu yang ada waktu berikut ini. Yang masih jauh kemana-mana, tetap di sini di THS UGM, Rumah Tanpa, seorang UGM, Semantara Selatan.
2: Masih bersama kami di Teras UMKM Perempat RRI Palembang.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: kayak tadi kosmetik kayak belum ya. Tapi kalau yang lain mungkin nanti merambat ke apa nih? Boneka kayaknya sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Boneka sudah ada. Mm-hmm. Ya itu nanti ya, akan atau kayak apa nih kompor dan sebagainya sudah ada juga ya.
1: Sudah ada ya. Kita ada sebenarnya baru rencana sih Cek. Kita pengen buka booth di depan tuh kan minuman itu Cek. Karena so, Palembang ini kan panas itu Cek. kita kasih minuman segar gitu kan.
0: Jadi buat jalan sedikit di depan toko MNK sih sama mungkin
1: ada UMKM. Iya, iya. Iya, iya.
0: Untuk saat ini space yang di depan atau di teras itu memang belum disewakan.
1: Belum. Iya. Betul.
0: Kayak bisa jual ya kayak tadi minuman.
1: Iya.
0: Jajanan.
1: Iya. Iya.
0: Sewakan juga ya itu.
1: Kadang parkiran, Cek. Parkiran kalau Sabtu Minggu itu kadang ngepas-ngepas aja gitu kan. Belum kita gunakan dulu ya. Kita fokus ke parkiran dulu aja.
0: Jadi pertimbangannya di sana.
1: Iya,
0: Akses untuk parkiran lebih diutamakan.
1: Iya.
0: Nyaman,
1: iya.
0: Oke, baik. Dan untuk di MKM ini tadi ada yang menanyakan bagaimana untuk tingkat keamanan. Kayaknya sudah ada CCTV juga, Cek.
1: Ada, sudah. Sudah ada CCTV.
0: Jadi tindakan apapun itu akan terekam di layar CCTV.
1: Iya, kita kan kita anak-anak juga kan sudah tahu lah gitu kan caranya gimana menjaga kan.
0: Jadi aman ya.
1: Iya.
0: Jadi siapapun itu yang punya niat tidak baik, siap-siap.
1: Yeah.
0: Jadi memang sudah banyak yang memantau ya.
1: Iya.
0: Kemudian kalau data TPM itu aman ya. Baik. Dan untuk masing-masing lokasi MM ini ada 3 lantai atau 2?
1: 2 yang dipakai.
0: Satu yang di bawah, dua yang atas,
1: buat untuk nyimpan stok gitu kan.
0: Baik. Ada rencana untuk menambah cabang lain?
1: Belum ada, Cek. Tahun ini belum ada.
0: Kenapa belum merambat ke kabupaten-kabupaten, Cek? Palembang dan sekitaran kayak
1: Banyuasin
0: atau ke OI gitu.
1: Iya, kita belum siap di SDM ya, Cek. Untuk mengontrolnya gitu kan.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah siap.
1: Iya. Betul.
0: Di Banyuasin.
1: Iya.
0: Di OI terkait dari Palembang.
1: Iya.
0: Dari kepenginan MM-nya juga.
1: Iya, atau bisa juga yang wilayah sekitar mau kerjasama juga.
0: Boleh. Dan tenang, ini harganya sama aja ya.
1: Sama. Tidak ada. Iya, betul.
0: Jadi silakan ada tanya ke cabang-cabang.
1: Iya.
0: Ketika pengen bertemu dengan Pak Luli langsung gitu ya. Baik. Dan kalau buat apa lagi nih, pengen banyak yang kita tanya ke kita poin di sini untuk Amria ini Cek, saat ini pure channel ini yang mengelola Cek ya?
1: Iya.
0: Tidak ada pihak lain sih?
1: Tidak ada.
0: Jadi dipastikan macam Cek, kalau ada nama MM lainnya, dilihat dulu. Ciri khasnya apa nih untuk MM yang dari
1: Pak Luli? Logonya Cek.
0: Oh, logonya
1: aja. Logonya, kita backgroundnya biru, tulisan merah, kuning itu aja.
0: Okay. Ya. Ini kan biasanya waktu galak latahan Cek ya?
1: Iya.
0: Melihat, wah MM aneh
1: tuh. Iya.
0: Ini segala macam, pakaian namanya.
1: Iya.
0: Kayak bisa ambil juga bagaimana Cek? Ketika ada oknum-oknum yang menggunakan nama yang sama tanpa izin mungkin.
1: Bagaimana,
0: Cek? Apalagi ini sudah ada ini ya, hakinya.
1: Hakik, betul. Tapi selama ini belum ada, Cek. Cuman kalau ke depan ada ya paling kita teguran aja lah gitu.
0: Jadi jangan mati deh, cuman merintis itu sulit. Yang ketika sudah brand image-nya dapat, itu dengan seenaknya untuk mengambil itu tadi namo.
1: Iya.
0: Kalau meniru tak apa-apa, Cek, yang menginspirasi.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Tapi jangan piro menggunakan itu tadi logo, nama dan lain sebagainya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, dan saat ini momen yang paling ramai dikunjungi masyarakat KMM itu weekend, Cek.
1: Weekend, Sabtu Minggu.
0: Weekday juga masih banyak ya.
1: Masih untuk kalau weekend orang kepulauan hari-hari lah.
0: Okay. Kalau momen yang paling ramai itu Lebaran.
1: Iya, Lebaran.
0: Gantian tahun pelajaran baru begitu.
1: Ya, yang paling ramai itu ya Lebaran Idul Fitri kan.
0: Emang karena sebuah kebutuhan
1: ada kan? Tapi semua tempat usaha lah ramai kayaknya
0: tapi lebih ramai lagi kayak fashion.
1: Iya,
0: sudah menjadi tradisi,
1: tradisi ya. Terus pakai baju baru.
0: Kalau di FF untuk fashion usia berapa cek yang sudah disediakan?
1: Dari bayi cek sampai dewasa sampai orang tua. Ada cek.
0: Yang pengen lihat-lihat cuci mata, silakan kunjungi FF terdekat ya. Terutama yang ada di Kota Palembang. Jam operasional dari jam berapa sampai jam berapa cek?
1: Jam 10 sampai jam 9.
0: Jam 10 sampai jam 9. Menggunakan sosial media juga
1: MM? Ada, Cek.
0: Apa tuh, Cek? Nama
1: iya, MM Murah Meriah Palembang.
0: Di TikTok atau
1: Instagram? Di Instagram dan TikTok.
0: Oke, okay. Jadi silakan Majid Cek bisa akses.
1: Iya.
0: Bisa melihat siapa tahu ada postingnya mengenai hari jalan spesial.
1: Ada.
0: Jadi bisa langsung datang ke situ. Baik. Dan kita langsung kita juga sedang berada di pojok hari panjang. Jadi apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita yang mungkin juga ingin memulai bisnis di bidang apapun itu, apa yang ingin disampaikan?
1: Untuk yang baru mulai bisnis, ya kuncinya itu harus berani gitu kan, berani melangkah gitu kan, berani mencoba, jangan takut gagal. Nanti seiring jalan kita tahu kekurangan kita di mana gitu, jadi bisa kita perbaikin gitu aja.
0: Kalau harapan apa yang pengen disampaikan juga di mulai-mulai ini akan menjadi doa kita bersama aja ya.
1: Ya, harapannya MM Murah Meriah ini semakin maju, jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya lah itunya.
0: Amin. Ya. Baik, terima kasih Cek waktunya.
1: Sama-sama Cek.
0: Terima kasih pengalaman yang luar biasa tadi, menginspirasi kita jalan-jalan bahwasannya itu tadi ya. Jangan patah semangat Cek ya.
1: Siap.
0: Walaupun banyak berita beredar, ini banyak sekali katanya toko-toko besar itu yang tutup.
1: Iya, iya.
0: Online itu tadi sudah merajalela gitu ya, tapi ternyata MM bisa mengatakan paradigma gitu ya, karena MM masih eksis.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pertama masih tetap dicintai oleh masyarakat, pertama yang ada di Kota Palembang, ada juga Lampung gitu.
1: Iya.
0: Baik, dan macam-macam karena sudah di pengunjung perjumpaan kita untuk di teras OKM edisi kali ini minggu tanggal 30 Agustus 2026. Jadi kita bakal tuntaskan perjumpaan kita, mudah-mudahan menginspirasi dan juga berguna dengan obrolan yang tadi sudah macam-macam simak. Dia belum sempat menyimak obrolan kami dari awal sampai dengan saat ini, silakan dibuka tayangan ulang di channel YouTube Kompas Palembang. Cek lah pamit, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Cik Maineka. Senangati yo, boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dari siapa nih? Ya, walaupun sepertinya sudah ketinggalan zaman, jangan lupa, dulu teknologi SMS rasanya luar biasa sekali. Bisa mengirim teks dan menunggu SMS yang mungkin dari si doi.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Abah, uida, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita PLOI acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile

0: RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Peloi acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Panda di Sriwijaya siang. Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: ini diam bae. Makan dak, tidur dak, ngasih belanja dak. Apa halnya bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupi musik.

0: Kita cari cicak dengan kodok ya, Bang.
1: Kau nih basing, Be. Nggak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo, Bang. Sudah tuh cicak juga. Keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Abang. Tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah, Bang. Aku ini juga kepengen.
1: Iya, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain, Bang?

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Yuang. Wah, enak sekali Allah ya. Nak tantu ini mudi yang dah. Bahasa seginyang, nak tantu lagi dalam malam yang dah. Dengan lalu ke ya. Bekor yang pun agak ganang kan dua-dua yang dah. Dendang kong kan.
0: Ha kan, tahu orang kan.
1: Biarlah.
3: Pada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Assalamualaikum, Ilham. Iya, apa kabar Ilham? Pantun, Pak, tentu aduh atasnya agak luput, sudah. Ya, agak keterah ya. Ya, ke pasar beli papelam. Ke Bali makan sepan. Ya, aku datang dari desa Lancang Dalam. Sampai saja ke tempat Ilham di Kerompat. Iya, tapi yang inyaknya luput. Ilham lelapu dari pantun ke. Ilham pun aja, Bu. Ilham, pantun lebih tak. Iya. Iya, asik. Ah, asik. Ya, langsung ke Ilham ya. Lagu Ilham, Cukup. Ya, cukup seribu. Ya, tengah dulu. Ya, buat Ilham yang selama bertugas ya. Mudah-mudahan lancar terus, sehat terus, jaga kesehatan Ilham. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.

Assalamualaikum Cik Ilham. Halo. Suaranya dah katik Cik Ilham. Assalamualaikum. Nah, katik suara Cik Ilham dah baca ngomong itu. I'm sorry Cik Ilham, dia dah dapat suara Cik Ilham. Aku dah katik radio melalui HP weh.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

0: Bice-bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita Peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Peloi acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Halo, Assalamualaikum. Masih saya Aisyah, Kek. Iya, apa kabar, Kek? Mana hujan tak kira? Kenapa nak hujan? Apanya? Oh, kalau pagi lagi, kalau kita tuh sarapannya cuma roti baik sama banyak teh. Iya, itu porik baik kok. Tidak ada makan nasi, tidak. Kalau makan dari pagi itu jam 10. Tidak gimana, gak jam 5 gak baru makan pula. Tidak. Apa? Apa? Ya, itu lah. Memang kebiasaan. Aku minta lagu setan, Mbak, ya. Ada setan. Iya. Iya.

Di apa kata suaranya, Cek? Cek Johan. Halo? Mama lagu, be. Masih ada kecinta. Sudah, ya? Iya, di apa kata? Ya, ada cinta. Itu, be. Dari Putra Banten. Masih ada kecinta. Dan dilatipkan. Ya, itu, be, Cek. Dah kedengar di HP. Makasih. Assalamualaikum.

Cinta lagu dangdut. Sama Rian Sudirman, Cek. Alhamdulillah, sehat, Cek. Iwan sehat. Saya suara tidak berubah-ubah, Cek, itu, eh. Suara tidak berubah-ubah. Masih perlu, ya, Cek. Ya, agak batuk-batuk, ya. Memang. Aku kemarin aku, Cek. Batuk juga. Iya. Masih gemuk, Cek. Iya. Kalang beli, kadang buat. Beli. Iya. Kalau ada duitnya, Cek. Kalau kasih duitnya, baru buat. Iya. Iya. Kalau buat kan banyak, saya itu kan. Nah, itulah masalahnya itu. Ini Cynthia adalah cinta bukan cair asam. Aduh, ya. Coba dulu. Ada gak kira-kira? Ada nih, aneh. Coba-coba ya. Tadi ada Aisyah ya. Moga sehat selalu ya. Sapa-sapa lagi buat Bobby ya. Lalu Rara Anggi Ari Pitung ya. Andra juga ya. Terus buat Akbar Sisi ya. Putra Banten tadi ya. Paujan Irin ya. Bang Sobari ya. Terus buat Pak Jenderal Siska Wapet ya. Dan selalu buat Pak Pet ya. Pokoknya jaga kesehatan Bella ya. Spesial ya. Oh iya Yasin nih. Gak mau ini ya deh. Buat Mang Yasin nih. Ditabung nih. Iya buat Nadia juga ya. Mang Iwan sama Yeni ya. Kalau kompak sama persaudaraan lah. Spesial ya. Buat deh cita sayang ya. Yang lagi siap-siap salat asar itu ya. Bangunlah lah sore dah eh kalian juga dah sore pukul salat asar ini dah. Wajah Iwan lah kali minggu ketemu eh minggu depan ni dah ada tak? Iya. Ya sudah saya kesana aja tanggal 6 ya. Iya. Pokoknya kita sampai ketemu hari minggu depan ya. Insya Allah ya. Kasih Iwan ya. Assalamualaikum.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau paca, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Only Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: Halo, Bapak Du, berpinta lagu dangdut. Samo yang digasing, Cek Wan. Nah, Mang Fendi gasing. Senama kita, itu. Iya. Sehat. Cek Wan, sama no, sehat juga. Iya, lama tak dengar suara Cek Wan. Oh, ya kita sore kan pegawai. Hari ini lebo. Iya, lebo minggu. Sarapan mana? Pagi ya, atau siang? Sarapan pagi, kalau aku wong Palembang ini pempek itu lah. Iya, iya pecuko. Iya dirup lah. Munda dirup dah kata raso campak kan ada masin mai. Iya, pecuko dak pecuko masih tengah duo. Same. Iya. Dari Bang Haji weh. Menggapai matahari. Iya. Spesial kok kirim-kirim. Nah, spesialnya tak akhir deh. Yo, dikirim siapa yang bawa masuk deh? Nah. Oh, sama Rian Sudirman. Nah. Oh, Rian Sudirman, Mang Arifin Tabung tadi ya. Yo, siapa sih tadi? Cek Asmi. Oh, Siti Aisyah. Sang Mang Simon buat pasangannya tuh. Iya. Mang Dodong juga. Pak Sobari, Pak Usan. Ya, buat Putra Banten, Irin, Rudi, Akbar, sama Cik Alisanya. Buat Cik Pipit, Kang Maman. Buat Sisi Nadia, Eli Gandus, Bunda Aleta, Mbok Wati, Mang Napi, buat Sarul, Adi Pitu, Mang Yasin, Adi Sukarame, Mang Yus Jalu, Senamo Langkan. Ay, pokoknya galau-galau, Pak. Cek Wan. Tanpa terkecuali ucapnya selamat sore, baiklah. Ya, buat Cek Wan. Musim kabutnya hati-hati baliknya. Iya, gelap mata aku lagi pedes dalam rumah, lagi pedes aku lagi kalau di Jabo. Iya. Ya, Bayu itu baik Jawa. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Berpinta lagu dangdut. Iya, halo juga. Alhamdulillah sehat. Cik Iwan, Cik Mano sehat. Siapa? Nah, keselot asem. Iya. Bukan. Cik Iwan tu Cik akrab dengan kami ni. Siapa cuba kami ni? Nah, yo benar, pinter. Yo, itulah pacak eh, bedanya eh. Yo, berarti lah pacak beda ke Cik Iwan. Yo, iyo benar. Yo, keren, keren ni Cik Iwan. Iyo. Kalau benar memang galak sombong. Biasanya kalau salah biasanya galak malu biasanya. Iya. Iya kalau salah tu ya harap maklum bela, bisa dimaklumi tak? Kita kan manusia ni kan tak luput dari kesalahan kan, tak eh? Iya. Iya. Ya juga, ada yang lebih banyak insya Allah. Iya, diam, saya tak ngaku tapi Hai gitu nih, kalau Palembang nih itulah kan tempe only tuh. Iya. Tidak juga tempe, biasa asal ada cuko aku bayar laju. Pisang goreng dicukoi laju. Iya, lemak memang. Baru tahu sih Ian. Kesian dia nih. Ah. Iya. Ah. Nasi goreng. Lemak. Iya. Dulu aku juga tak tahu sih Ian. Dulu tuh gara-gara kalau beli nasi goreng kan, cak-cak mode-mode cak nasi, agak nasi minyak itu nah itu ya. Tidak cukup. Beli pempek tidak, ngapo kan tidak tahu kan dulu kan. Ngapo tidak cukup. Pas tahu rupanya, oh makan nasi goreng pakai cukup. Iya. Iya, segala macam dicukup itu lemak kan rupanya. Iya. Iya. Kalau ngomong sarapan nih, lemak dah lo kalau pagi itu, Cik, kan? Nah, kalau yang berkuah tuh biasa bubur ayam, laksan, selingkungan, kan? Apa itu? Lontong, ya? Biasanya, ya, lontong. Memang padat, tapi dia makannya senang santai, jangan paginya. Kalau kami kalau makan lontong tuh, Cik, kan? Pas lanjut dari gawe naik, nah baru duduk ini ya, nah bertenang makan itu kan, nah itu, pokoknya aku bahaya lemak kalau sarapan tuh, lagi, namun lagi lapar-lapar ya kan pagi kan, nah yang penting ada sarapan yo. Lagunya dari Fitri Karlina, yang, yo. Yang Bali, betul. Kirim-kirimnya fotokopi ini tadi be, mangpen tadi ya. Pokoknya galau-galau lah. Untuk yang sedang masuk, untuk yang belum masuk, untuk yang cuma lagi nak denger-denger bae. Terus untuk yang tak bisa masuk juga. Lengkap kan itu kan? Terkirim galau laju. Tak ada yang ketinggalan itu. Iya. Kalau spesialnya untuk Cik Iwan baik. Semoga selamat bertugas deh Cik Iwan ya. Semoga sehat terus. Semoga tidak keselok asap lagi ya. Iya. Semoga tidak keselok asap, tidak keselok yang lain-lain juga ya. Pokoknya lancar luncur baik. Ya, itu baca Ian nih. Turun dulu ya. Nah, ini Cik Nat masuklah. Cik Italan dulu ya. Ya, masuklah Cik Nat sudah ini ya. Ya, itu baca Ian nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Pakai permisi. Halo juga. Alhamdulillah aman sehat. Bukan lagi. Luar biasa. Kalau sarapannya tuh biasanya donat kalau yang mesis. Yo, tapi kalau tidak ada donat itu, donat mesis itu dah ini tidak kalah kami. Yo, tidak kurang. Iya, apa kalau yang namanya makan tuh emang jujur milih ya ketuanya. Iya. Lagu apa tadi? Kayak dulu. Ada pilihan tadi playlist. Oh. Lesti B. Takdir Cinta. Yang sudah masuk-masuk banyak sudah caknya ya. Oh banyak ya. Ya sudah kami kirim dulu ya. Baru dengar kami masalahnya. Kirim dulu banyak ya Sobari ya. Banyak Mang Akbar sama Tante Alisa, Mang Putra Banten sama Ibu. Maaf ini tuh. Fauzan, Irin, Rian Sudirman ya selamat sore ya. Banyak Pak Bendi Langkan, Pak Bendi Jasing juga selamat sore. Nah yang sekolah. Banyak Mang Jis Jalur selamat sore ya. Mang Jis Sako Rambutan ya. Sama Bang Uju 035 juga. Eli, Robi, sudah masuk belum? Belum nih, ya. Selamat berjuang deh lagi mencet-mencet kayaknya. Ini biasa duluan nih, Pak. Ya, lagi mencet-mencet yang sabar deh. Banyak Mbak Pipit juga, banyak Cik Nadia, Cik Itai, Sarul, Lara ya. Banyak Mang Aspen, Cik Asmi, Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame juga. Kak Bendi Langkan, Kak Bendi Gasing. Yang ada di, oh iya ada Bang Johan di situ ya. Ada Mang Helmi, Mang Pian, BMI. Mbak Wati juga selamat sore, Mang John. Banyak Mang Rizwan di Bukit bareng Pak Darmawan, Pak Astu juga. Ibu Masito juga selamat sore ya. Mang Hendra Widodo, Mang Iwan juga selamat sore. Siapa lagi Cik Iwan? Ayo siapa? Yang datang juga ya. Ini terus buat nih Mbak Pipit juga selamat sore. Mang ini siapa? Mang Peri di Sungai Rotan bareng Mang Ini Hame. Banyak Andra Anggi juga selamat sore. Ya galau-galau bela ya. Ya spesialnya ya. Spesialnya buat ini Cik Iwan deh selamat siaran deh. Gak ada cowok kami nih. Lagi ini kami lagi jomblo bahagia. Iya. Lebih baik sendiri daripada disakiti. Kata-kata hari ini. Iya. Ya makasih Cik Iwan, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ini dari Kemi, Cek. Iya, di Ogan Ilir. Alhamdulillah sehat, Cek. Oh, jauh, Cek, jauh. Kami Payaraman, Cek, tempatnya Mang John. Iya. Asapnya ada tapi belum terlalu, Cek. Iya. Iya. Ah biasa bae cek goreng-gorengan. Ya bakwan apa?

0: goreng misalnya. Iya. Nasi goreng. Tapi kalau nak misalnya nak bakwan terus kan bosan. Nah itu kan, Cek. Iya. Lagu apa, Cek, bagus ya? Dari LP sudah, Cek, ya? Oh, hello, hello. Rita? Rita, tapi biasanya lagu Wapet itu nak muncul Rita ya. Yo, kaki Wapet masuk eh. Eh, enggak usah lah lagu Rita. Nah, Epita Mala bae. Nah, Gelora Cinta Cek kalau Epita Mala ya. Salam-salam tuh yang masuk-masuk tadi tuh Cek Nan, Cek tadi tuh. Idio. Iya, dari awal Cik Emi lah ketirin, soalnya lah sering ketemu sama Nadia. Iya. Iya, dekolakan baik, Cik. Cik apa nih namanya, Cik? Iwan. Iya, iya. Ya, salam kenal deh, Cik. Kalau Cik Emi itu sama Cik Rasid, yang masuk tuh sama Cik Dola. Sama Cek Gaya kemarin itu, sama Cek Wiwan nih, jarang, susah nih nak masuk, Cek. Iya, alhamdulillah, sore ini rezeki. Iya, ya untuknya yang nyenggol-nyenggol ya, yang pernah nyenggol, salam kompak. Aja yang lain nak masuk ya. Kalau disenggol satu-satu, yang lainnya nak masuk, sian kan. Iya, pokoknya galau-galau baik tanpa terkecuali yang pernah nyenggol CMI, salam kompak. Iya, yang belum kenal salam kenal. Gitu. Iya, ya itu baik Cek ya. Iya, untuknya Cek Iwan, terima kasih atas waktunya. Selamat tugas, semoga sehat. Iya, amin. Itu baik Cek ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bapak Du, dengan keadaan tanpa lagu dangdut. Iya Cek Yohan. Sehat Cek, dari kemarin baru sehat kok. Oh, selalu kebanyakan nih yang sampai ke dalam gelembung lah.
2: Makan apa?
1: Sampai baju tuh Cek Yohan bawa asap. Iya, yang penting Cek pakai masker Cek kalau keluar Cek ya. Iya. Apa yang ada Cek kalau ada martabak, martabak kentang itu enak kan? Sama kawan-kawannya, ya Pepe Lenger, ya kawan-kawan lah Cek. Pisang goreng. Udah sih, kalau mau nasi tuh gak perlu makan pagi-pagi makan nasi. Kurang malam gak pernah sarapan pagi kalau nasi. Iya, siang pun itu kan jam 2 siang baru makan. Iya, sih itu lah sih, secara Cek. Gak dari dulu sih. Sembari diet juga. Yang penting sehat Cek ya. Lagu Cek ya. Lagunya dari Happy Asmara, judulnya Biar Kau Gendut Tetap Suka.
2: Oke, ada nasihat terkirim.
1: Kirimnya fotokopi yang lama semaksud tadi Cek ya. Spesial untuk Bang Andre, semoga sehat selalu. Untuk Cek Iwannya, selamat bertugas, sehat selalu Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hello to everyone. Hello to everyone. Alhamdulillah. Belum sekarang. Malam aja tebel. Iya. Oh, kalau biasanya aku yang muda, Cik Iwan. Mie instan, Cik Iwan. Iya. Nambah mudanya, wey, Cik Iwan. Oh, kalau jarang-jarang tapi buriam, Cik Iwan. Iya. Lagunya apa? Ini deh, Prasangka, Cik Iwan. Ina Cynthia. Ada Cik Iwan? Kirim ya Cik Iwan ya. Ada Bang Robi di belakang, ada Bang Andra, ada Anggita. Nah, terus ada di sana ada Mbak Aisyah. Ada Sisi sama Irin ya. Oh iya, Dewian katanya tadi. Ya Om lu happy katanya. Iya, untuk ini siapa lagi? Mang Akbar, Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Kertapati, terus siapa lagi? Mang Hamzah Yusuf, Cik Pipit, Cik Ita, untuk galau-galau gue Cik Iwan. Batuk Cik Iwan. Iya, oleh asapin lah Cik Iwan. Serak-serak. Oh, bukan lagi. Sejodoh, Cik Iwan. Untuk Cik Iwan, semoga sehat selalu, Cik Iwan. Jaga kesehatan, Cik Iwan. Jangan sakit lagi, Cik Iwan. Kalau Cik Iwan sakit, kami rindu, Cik Iwan. Iya, rindu berat lagi. Sampai merok demam pula kami. Oh, iya, asik. Ya, pokoknya buat yang masuk-masuk dari sang kompak galau Cik Iwan, yang belum masuk sabar, besok-besok masih ada. Itu deh Cik Iwan ya. Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: lemak rasanya buah kue nih? Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Berempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kito Peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

mendengar dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya.

0: Pergi ke sungi, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan. Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Peloi acara selanjutnya.

0: Sumatera Selatan.
1: Dodulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

kepadaku, orang yang hidup sangat kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, dan ia tahu, hadis riwayat At-Tabrani.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perempat RRI Palembang.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katokan. Ba apo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampo kurang sependapik. Satau Tuan Putri kini hanyo Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnyo Tuan Putri ko awaknyo tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ka bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ka dare, tentu dihadapi nyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Ngoh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu, mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Mamijaya.
2: Bersiap, berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang sepenuhnya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Mahliga.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?

0: Putri Bijak Bestari. Lebih baik serahkan diri.
1: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
2: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
3: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hai.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
1: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
2: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
0: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Runduk. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar.

0: perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
0: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawang Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
0: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, Sosoba Dendang, Cak Mita Dwi Indasari. Ya, Robi. Acanya belum sehat nih, Cak Mita ya. Kuyur ya, semoga cepat sehat ya, Cak Mita. Salah minum obat belum? Kita salah minum obat kan? Ini tak, kita takutnya salah minum obat. Cak Mita obatnya dibuang, kulitnya diminum. Ini jangan cak minta, pokoknya cepat sehat ya cak minta ya. Ya ciren masih suara itu masih kurang fit. Ayo bu, ini coba dinyanyi ke lagi cak minta. Kalau langsung sehat ya. Nyanyi lah cak, selagu dua lagu ke pembukaan. Ini ya nyanyi senengan cak minta tu lah. Cinta istimewa itu. Lagunya apa Cak Mita ya? Lagu apa ya? Kami sahab ya Cak Mita? Yang cerita keluarga wayang. Sial buat galo-galo ya Cak Mita ya. Udah ngeperompat aneh copanya sama malam. Eh itu ya Cak Mita ya. Cak Mita ya. Semoga sehat selalu, umur rezeki Cak Mita ya. Ya, makasih Cak Mita. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Dengan Wong Kito tu lah Cak Mita. Iya, Wong Kito tu lah biasa. Wong organisir ini. Iya. Ah, kan hilir. Wong kita tu lah. Ah, nah, asa ada kena sih. Ini dikenalkan dia naib ini. Sama baik. Cukup kalau tak tahu dengan naib. Ah, lagu apa cuma tak kira-kira eh? Sumsel berdendang. Lagu apa ya kira-kira? Aku ni nyakar rukian kalau masuk. Hah? Iya, kalau masuk lagi. Ini lagu apa lagi kira-kira eh? Ah, lagu apa ini? Lagu Wakocai ya? Wakocai? Ah. Kirim ya untuk gale-gale baik ini Cak Mita. Selamat malam baik. Selamat istirahat baik. Ada lagu? Ada ya? Buat Cak Mita tuh semoga selalu sehat terus ya. Mudah-mudahan urusannya dilancar ya. Rezeki terus mengalir. Berlimpah deh di umay itu lah. Tahu Cak Mita. Iya dong aku ini siapa tahu laki Cak Mita. Iya, kita dah tahu deh ke depannya. Nah, itu aja minta ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
3: Hah? Oh, saya. Tolong putarkan lagu no, Rindu Berjulat. Rindu Berjulat.
2: Siapa ini?
3: Awang baru ni, Mamat. Mamat laju.
2: Tak kasih lagunya.
3: Rindu Berjulat. Ah, Nasib Rawas. Boleh je. Nasib Rawas oleh Jinsa Almarhum. Dalam nak cek kalau. Halo, ribu-ribu rambang meh.
2: Ribu-ribu ya. Kirain ada siapa?
3: Seluruh pendengar perempat ini nah. Yo, galau-galunya. Kena waktunya singkat.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya dak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Selamat malam, Sumsel berdendeng. Bang Nafi jaga radio Ganilir. Alhamdulillah sehat eh. Cak mana Cak Mita tuh kabarnya? Segera alhamdulillah sehat eh. Dendengnya ya. Samo gilonya eh. Oh. Sama-sama gilo eh. buat Cik Mita baik ya. Selamat siaran. Semoga sehat selalu Cik Mita. Sukses di segala bidang ya. Itu baik Cik Mita ya. Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang.

0: Abang, abang, bang, oi bang, ngapo abang nih diam bae? Makan dak, tidur dak, ngasih belanja dak, apa halnya bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupi musik.

0: Kita cari cicak dengan kodok ya bang.
1: Kau nih baseng be, gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonya bang. Sudah tuh cicak juga, keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Eh abang, tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah bang, aku nih juga kepengen.
1: Iyo, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain bang?
2: Nyanyi.

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Wang. Wang, enak sekete Allah ya, nak tantu ilmu di erang dah. Basi ginyang, nak tantu lagi dalam malam dah. Dan kalah luk ke ya. Beko yang pun agak ganang kan dua-dua ya, neko. Dendang kong kan.
0: Ha kan, tahu orang kan.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lo starý kdejky to? Marian, ne. Marian. Jo. Jo. Malam ini kabutnya udah asik, Cek. Sejuk lah, jadilah. Dari malam, yo. Yo, tebelungin tuh. Masuk rumah dia, asapnya. Lagu dangdut, Cek. Daerah. Kemana, be? Iya. Oke. Ya. Ada sih. Iya. Oke.

0: Okey. Kasih Nisa. Ya, yes, alhamdulillah sehat dah. Di kowe jadi lah ya. Iya. Lagi nama sokola udah mau lah yang di belakang kita. Iya. Siapa-siapa lagi yang bertia nih. Tupol ya dari siapa Yasin nih. Yalah pokoknya sehat-sehat. Kalau bela unggul ikut itu ya. Akbar juga itu ya. Yalah Irin Fauja nih. Sahrul ya. Yalah Cici juga. Spesial ya. Buat Desi tersayang ya. Ucapannya bobok lah malam. Ucapannya lah sayang selalu bela ya. Kasih Nita. Semoga cepat sembuh ya. Iya, sehat selalu ya. Jangan lupa minum obat, Be. Ya, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum, Cik Mita. Tak mau Cik Nat suka bangun. Ya, belum lah. Belum baca tidur lagi. Iya. Iya, makanya dulu. Oh, Cik Mita suaranya masih ini aneh. Iya. Hari ini alhamdulillah tidak Cik Mita. Tidak sepekat kemarin. Ada sih mambu-mambu asem itu, cuman jauh tidak ada ini an. Tidak ada pekatnya pokoklah. Iya. Lagunya dangdut dari Cik Mita eh. Kupinta maafmu. Nada wanita. Channelnya Vinokor. Iya. Nggak dipilih dulu eh. Iya.

Iya. Lah dia omongi sambil duduk nyanyinya. Jadi tak gerak-gerak. Ya, mantap kan tidak gerak-gerak kan? Iya. Iya. Karena lah sambil lah campur emosi itu dia. Iya. Ya pula. Mencaknya Cik Mita muter lagu daerah dulu. Sama iklan dulu eh. Iya. Ngopi dulu Cik Mita. Iya. Cik Ita sudah ini siap-siap dan masuk sama BMI. Ah, masuklah. Tambah dikit Cik Mita untuk Sarul Fauzan Irin, Rara juga eh. Nah, galau-galau lah pokoknya. Iya. Untuk Cik Mitanya, selamat bertugas be Cik Mita eh. Semoga lekas sembuh, lekas pulih lagi eh. Baliknya kaget hati-hati be, semoga selamat dan sehat sampai di rumah Cik Mita. Ya, makasih Cik Mita. Assalamualaikum.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Halo, Payu lestarikan budaya kita. Yang di Bukit. Iya. Langsung kirim gitu kan? Iya. Masya Allah. Tidak, aku tuh ngirim itu tuh kan supaya tidak pecacaran lagi, Mita. Iya, kesian nggak usah Mita nyekel-nyekel. Iya. Nggak pilek, Cek. Ya, musim ini aneh, Cek. Iya. Iya. Kopi.

0: ini mati saya dah. Bibir masa dah bibir. Ya bibir mita dah basah dah, mati saya dah. Tidak eh. Eh dah patut dah sambung dengan lagu ni waktu lama. Yalah buatnya galau-galaunya lah eh. Ucapannya, ya ini malas dendam yang malam Senin kemarin tak masuk aku. Iyalah, alhamdulillah malam masuk. Memang niat ini. Kalau memang kalau kita niat kenyang tu dah gak masuk biasanya. Tapi kalau kita iseng-iseng macam masuk. Itulah dah eh. Herannya. Yalah buat jaga galanya lah eh. Kita selamat malam bagi yang belum masuk ya masuk lah eh. Buatnya cerita eh. Ya dilanjut eh. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Cemita. Sama, Jefauzan. Ya. Tungkal Ilir. Apanya? Kalau ini baru sudah balik, tapi caknya aman, Cemita. Yo. Ada juga Cek Minta ini tepatnya di belakang nih ya, berapa ratus meter dari rumah ini sempat ada kebakaran juga. Desa sebelah juga ada, tapi lumayan jauh juga kan, tapi masih satu kecamatan Cek itu nah. Ya, ya dampaknya tentunya pasti kita walaupun sedikit ya pasti kena juga kan. Ya. Coba Cek Minta lagunya Darah Muda apa ya Cek Minta? Kirim salam Cek Minta ya untuk Cek Rizwan tadi ya. Digoyang lagi, terima kasih senggolannya. Ada Cek Wan Ketepati, Cek Entah Widodo, Cek Nadia, Cek Itanyo. Buat Cek Alisa

0: Ya itu kan Cak Emita. Ya, ya. Makasih Cak Emita ya. Cak Emita selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Pak Lestari kebudaya kita. Kegalung kita tuh lah Cak Emita. Iya, biasa lah. Tahu. Kita lagu dibohong nih Pak ini, Cak Emita.
2: Dari siapa itu?
1: Dari Mansur. Nah, ini jauh dong. Gak jauh, ada lah. 15 lah. Ah.

0: Oh,
1: jadi lo kering dah aku macam itu.
0: Hah?
1: Kerit. Kamu yang oh, memang nyanyi orang lagu daerah lagi. Wah, oh, yang di belakang dirinya mati cinta. Maaf ya, bukannya dagala deh. Ah, pokoknya segala-gala macam itu ya. Nah, ucapannya selamat malam, be. Yang udah disenggol, tolong maaf ya aku ya. Oleh karena waktu deh. Buat Cemita tuh sehat selalu, mudah-mudahan lancar ke urusannya Cemita ya. Yo, itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang,

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Halo, Pak Lestari Kebudaya Kita, Cik Mita. Ada LL, Cik Mita. Ngopo, LL nak nyanyi. Alhamdulillah. Aman kita malam ini, Cik Mita. Suara ini, Cik, yang tak ngenjuk nyanyi. Batuk-batuk lah. Lagu ini, Cik Mita. Ah, ya apa ya? Prasangka, Cik Mita. Iya. Iya dong. Cik Mita kali. Oh, udah kaca. Semoga cepat sembuh ya, Cik Mita, yo. Iya, kasihan ya aku denger Cik Mita tuh.

0: Cik Mita nak nyanyi tak?
1: Apa?
0: Cik Mita nak nyanyi tak? Pengen dengar Cik Mita nyanyi. Oh, bulan depan Cik Mita lagi apa? Siapa Cik Mita? Oh, belum diatur ya? Belum diatur. Nah, semoga Cik Rasid deh bulan depan ya. Gocok Cik Rasid. Cik Ilham kalau tidak, ya tak? Iya, pokoknya kami tunggu. Semoga Cik Mita lagi. Ya, semoga Cik Mita cepat sembuh, Cik Mita ya. Minum obat, Cik Mita. Minum banyak putih, banyak-banyak, Cik Mita. Jangan ngopi. Oh, ya Allah. Asap balik, tak terangkat lagi perut. Banyak galon, kan? Iya, itu lah pokoknya. Semoga cepat sehat, Cik Mita ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Jaga diri pokoknya, Cik Mita ya. Terima kasih Cik Mita. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam. Kamu yang digasing Cik Mita. Iya. Woi, gemelun. Iya banyak asap. Iya, pedas mata. Yo rumah lagi masuk. Iya. Lagunya. Hai, lagu apa ini? Hai, lagu Lincah, Bel. Iya, penasaran deh.
1: Apa?
2: Penasaran deh. Iya, dari Pinokot, eh. Pinokot. Iya. Iya.

0: intimidad. Itu.
1: Ada berapa kirim-kirimnya Bang Fendi?
0: Nah, dikirim buat Sarul ya. Ya buat adik itu mengujuk dua-duanya. Buat menghen dua-duanya. Buat mengiwan Bunda Aleta Eli tadi. Buat Nadia juga Sisi. Eh pokoknya galau-galau Bella. Ya tanpa terkecuali ucapnya selamat malam Bella. Buat Jamita, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Mita. Iya. Libur dulu lah malam, enggak tidur.
1: Lagu apa kita malam ini?
2: Lagu daerah apa lagu dangdut?
1: Oh, lagu ini daerah.
2: Dua-duanya boleh mainkan?
1: Wah,
2: ngapuk. Ya, sudah lah, dangdut dah, beda dari cinta lah.
1: Dari
2: Adibas sama ini apa tuh?
1: Adibal.
2: Iya Adibal Novia lah.
1: Iya.

0: agak bingung musiknya, bukan yang ori ya. Bukan itu yang ori, versi lain namanya. Nah, kalau yang ori itu Novi Ayla Adibal.
1: Oke, lalai sekali kita mencari sih
0: ya. Ada apa-apa. Terlalu tinggi musiknya. Ya, jadi ini buat galau-galau gue ya. Jawabannya Cik Mita, selalu bertugas. Selalu ingat hati-hati ya. Assalamualaikum.
2: Halo.
3: Dengan Satri Mana ini?
2: Dengan Bunda Aleta.
3: Bunda Aleta di mana?
2: Di Kakakati. Lagu ini apa? Diam-diam cemburu. Untuk Sisi ya. Diam-diam cemburu.
3: Diam-diam cemburu. Ini dia Bunda.
2: Oke.
3: Kirim-kirim Bunda.
2: Bunda sapa-sapa buat Mang Pendikasi, buat Arisma.

Oke, makasih Cik Nita. Buat Cik Nita, sehat selalu ya. Itu deh Cik ya. Assalamualaikum.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Token. Iya. Assalamualaikum, Dek Witaya.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam kenal ya. Ya, ini nama pimpinannya ini laku apa, Bi? Oh, lili-lili putih kan. Evita malah, salah jadi sana. Karena terhati walaupun. Apa, Bi? Oh, lili-lili putih, Cevita. Ya, itu Cevita, Cici, Rara, Sarul yang ada di komponen ini, ya. Rara, Sarul, Cici. Ada Erin, ada Pauzan, Bang Utara Banten, Ayah Sebari. Ada Mang Ojo, ada Elip juga. Ada Mang Akbar.

0: jalanin peran baru.
1: Sedikit-sedikit juga tak ya. Untuk Bang Robi, untuk Bang Andra, Anggi, si Eli, si Aisyah kan. Selamat mendengarkan. Kalau lagi terus, selamat tidur kan. Salam kompak selalu. Ya, itu baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pergi ke sungi, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
6: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita pelok itadi. Sriwijaya, malam.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangda, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر

كير. قل إنما أعظكم بواحدة،

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua,

sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudara muslimin, pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, alhamdulillah kita panjatkan puja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, alhamdulillah bagi hari ini kita kembali dapat bersua di ruang pemirsa sekalian dalam rangka melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab 40 tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan beberapa hadis berkenaan dengan lanjutan pembahasan berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu As, bahasanya dari Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, aku akan berbaiat kepadamu untuk hijrah dan jihad demi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah salah seorang dari kedua orang tua masih hidup? Maka orang itu menjawab, ya, bahkan kedua-duanya masih hidup. Maka beliau bertanya lagi, apakah engkau masih mengharapkan pahala dari Allah? Orang itu menjawab, ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, layanilah mereka dengan baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, seorang laki-laki datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan minta izin untuk ikut berjihad. Maka Rasul bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Orang itu menjawab, ya. Maka Rasulullah bersabda, berjuanglah dengan berbakti kepada mereka. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, dari hadis ini kita tahu bahwa sesungguhnya perjuangan jihad membela agama Allah adalah merupakan hal yang terbaik yang bisa dilakukan seseorang. Namun jangan cuma kita maknai sebagai mengangkat senjata berangkat menuju berak perang, itu adalah jihad. Dan tetapi berbakti kepada kedua orang tua, memberi nafkah kepada keluarga adalah merupakan bagian di antara jihad yang bisa dikerjakan oleh seseorang. Maka dalam hadis ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk menyempurnakan jihad kita dengan melakukan perbuatan baik, dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, dan itu adalah merupakan bentuk jihad yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Pemirsa perempat dari Palembang kami cintai, kami banggakan, selanjutnya kami sampaikan hadis dari Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ia berkata, pada masa Rasulullah SAW, ibuku yang masih musyrik mendatangi aku. Maka saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku mengunjungiku dengan mengharapkan hubungan baik. Apakah boleh aku menyambung hubungan baik dengan ibuku tadi? Maka Rasulullah bersabda, iya, jadilah hubungan baik dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis kedua yang kami sampaikan pagi hari ini, kita tahu ternyata bahkan perbedaan keyakinan atau perbedaan agama tidaklah boleh menyebabkan seseorang untuk memusuhi, memutuskan hubungan atau bahkan berbuat buruk kepada kedua orang tua, karena hakikatnya bagaimanapun mereka adalah merupakan orang tua bagi diri kita dan mereka menjadi wasilah adanya kita di dunia. Menyambung dari hadis sebelumnya bahwa hakikatnya berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan bentuk jihad yang bisa dikerjakan, dan sikap baik tadi
merupakan cerminan dari kemuliaan seorang, keimanan seseorang. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya ada hadis yang menarik yang kami sampaikan dari istrinya Abdullah bin Mas'ud yang bernama Zainab As-Saqifah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kaum wanita, beliau berkata, hai kaum wanita, bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan yang kau miliki. Kemudian aku pulang menemui Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang tidak mampu dan Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Pergilah dan tanyakan kepada beliau, apakah aku diperbolehkan bersedekah kepadamu? Jika tidak, aku akan memberikannya kepada orang lain. Maka Abdullah berkata, kamu sajalah yang datang ke sana. Maka saya pun berangkat ke tempat Rasulullah dan di sana seorang wanita Ansar berada di pintu beliau untuk menyampaikan permasalahan yang sama. Maka keluar Bilal bin Rabah untuk menemui kami dan kami berkata, beritahukan kepada Rasulullah bahwa ada dua orang wanita berada di depan pintu akan menanyakan kepada beliau, apakah sedekah boleh diberikan kepada suami dan anak-anak yatim yang diasuhnya. Tetapi jangan kamu beritahukan siapa kami. Maka Bilal kemudian masuk dan menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Sebelum menjawab, beliau bertanya, siapakah dua orang wanita itu? Maka Bilal menjawab, seorang wanita Ansar dan Zainab. Beliau bertanya lagi, Zainab yang mana? Dia menjawab, istri Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kedua wanita itu mendapatkan dua macam pahala, yaitu pahala membantu kerabat dan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di hadis ini kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang diwujudkan dalam bentuk perhatian, perbuatan baik kepada kaum kerabat, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak yang ada di dalam tanggungan adalah merupakan wujud kebaikan yang bisa kita kerjakan. Bahkan dalam hadis ini kita tahu bahwa wanita Ansar dan Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud, ketika bersedekah kepada suaminya, maka dia mendapatkan dua kebaikan, yaitu berbuat baik kepada kaum kerabat dan juga melakukan kebaikan terhadap orang yang bukan menjadi tanggungannya. Pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Kemudian hadis yang terakhir yang akan kami sampaikan pagi hari ini, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat, maka Rasulullah memanggil Bani Quraisy. Sesudah mereka berkumpul, kemudian beliau memanggil secara umum dan khusus. Beliau berkata, hai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Hai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Hai Bani Abni Manab, selamatkan dirimu dari api neraka. Hai Bani Hashim, selamatkan dirimu dari api neraka. Hai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Hai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak mempunyai kemampuan untuk menolong diri kalian dari siksa Allah, namun aku masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kalian, maka aku pun akan menjalin hubungan dengan kalian sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di hadis yang terakhir ini kami sampaikan betapa Rasulullah menjunjung tinggi kekerabatan dan menghargai perbuatan baik dengan kaum kerabatnya, meskipun kita tahu ada beberapa silsilah keluarga beliau yang tidak mendukung perjuangan Rasulullah. Di dalam hadis ini Rasul mengingatkan Bani Ka'ab, Rasulullah mengingatkan Bani Murrah, Rasulullah mengingatkan Bani Hashim, dan Rasulullah juga mengingatkan Bani Abdul Muttalib, bahkan menunjuk langsung Fatimah agar kiranya mereka berbuat baik dan masuk ke dalam agama Islam secara sempurna. Dan beliau berkata, aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari siksa Allah, namun karena aku memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian, aku tetap akan berbuat baik kepada kalian.
bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita sikap dan perilaku sempurna kepada kaum kerabat meskipun ternyata mereka memiliki perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan dengan kita. Pemirsa Perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, dari empat hadis yang kami sampaikan tadi menjelaskan tentang bagaimana pentingnya sikap berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga menjaga sikap dan berbuat baik kepada kaum kerabat adalah merupakan bentuk kesempurnaan iman seseorang, karena itu mencerminkan tentang perjuangan yang butuh perjuangan yang sangat hebat. Mengapa? Karena banyak hal yang menyebabkan kita bisa memusuhi dan memutuskan silaturahim dengan kaum kerabat. Namun justru Rasul ingin mengatakan kepada kita betapa perbuatan baik, bakti kepada kedua orang tua adalah merupakan jihad, dan menjaga serta menyambung silaturahim kepada kaum kerabat adalah bagian dari kebaikan yang dapat kita kerjakan. Pemirsa Perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati.

0: Dada Reality. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI, acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hormat Guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

0: sepi, tidak ada orang. Dah, sampahnya kubuang aja di sini.
1: Nah, ketangkep masa ini. Yang suka buang sampah di sungai, ya kan ngaku saja.
0: Ngapain? Hah? Sungaimu apa?
1: Wow, ketangkep masa ngeles.
2: Kepedulian kita itu penting. Buang sampah di sungai menyebabkan banjir.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Check.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Gak, nanti. Iki penyaga, kupa. Ya jangan main lagu,

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang.